digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 FM Radio Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Di jam 8 ini teman Pro 2 ya, aku mau ngasih tahu kamu informasi seputar dunia hiburan atau entertain yang bakal aku updatein buat kamu, ada dari music dan juga dari film teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau pagi ini dapat informasi-informasi menarik seputar dunia hiburan, so keep tuning di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
2: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
2: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
2: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada film animasi Garuda di Dadaku ya, yang dinilai menandai kemajuan industri animasi nasional. Karya ini adalah sebuah karya yang menunjukkan kemampuan animator Indonesia ya, yang katanya semakin kompetitif nih. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan kualitas animasi terus meningkat. Bahkan katanya visual olahraga dan sinematografi digital menjadi bukti perkembangan tersebut. Menurutnya keberhasilan film ini membuka peluang bagi para industri kreatif ya, peluang baru Tom Pro 2. Dan kehadiran IP lokal dinilai penting untuk memperkuat daya saing nasional. Selain berdampak bagi perfilman, film ini juga berpotensi menggerakkan ekonomi kreatif. Jadi dukungan dari berbagai kementerian itu menunjukkan besarnya perhatian terhadap industri animasi. Masuknya film ini ke Shanghai International Film Festival jadi pencapaian penting ya. Apalagi memperlihatkan potensi besar animasi karya anak bangsa. Dukungan pemerintah dan pemangku kementerian dinilai memperkuat ekosistem animasi. Dan momentum ini diharapkan mempercepat kebangkitan industri kreatif nasional.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

Produman Cermasin, teman terbaik kamu. Berikutnya teman pro 2 nih, kamu yang udah nonton film horor Monster Pabrik Rambut itu tuh bener-bener ini gak sih? Heran gak sih sama naskahnya? Kita kenalan ya sama penulis novelnya sekaligus sastrawan Eka Kurniawan yang memang bekerja sama sama sutradara Edwin di film horor Monster Pabrik Rambut ini. Eka bilang proses nulis skenario filmnya ini punya tantangan yang berbeda dibandingkan ketika menulis novel ya. Menurut dia nulis novel itu pekerjaan yang lebih personal. Ya karena seluruh proses tuh dikerjakan sendiri gitu. Orang tuh sering banget tanya ya teman pro 2, kayak bedanya tulis novel sama skenario apa? Nah sederhananya kalau nulis novel itu kata dia pekerjaan individual, sementara nulis skenario itu adalah film pekerjaan tim gitu. Dan dia menjelaskan ketika novel dirinya harus ketika menulis novel dia harus menghadapi berbagai kebuntuan seorang diri ya. Tapi kalau misalnya skenario film tuh kayak bisa brainstorming, bisa sharing, bisa collab, bisa cerita gitu kalau emang lagi stuck gitu loh. Nah jadi ceritanya itu semakin menemukan bentuknya setelah Eka dan Edwin itu mengunjungi sebuah pabrik wig untuk melakukan riset. Nah jadi pengalaman melihat gudang penyimpanan, berbagai peralatan produksi yang menurut mereka tuh kayak menyeramkan gitu loh. Dan Edwin juga bilang kalau proses penciptaan sosok monster dalam film ini tuh banyak dipengaruhi referensi yang dia sama Eka nikmati sejak kecil, yaitu komik-komik Indonesia era 1980-an tuh. Itu jadi sumber inspirasi mereka. Terus juga selain itu, film-film Indonesia era 1980-an juga ngasih pengaruh terhadap pendekatan visual dan penciptaan monster ya dalam film ini. Dan film ini sudah tayang dari tanggal 4 Juni kemarin ya, dibintangi sama Rachel Amanda, Lutesha, Iqbal Ramadan, Didik Ninik Towok, terus ada Sal Priyadi, sekaligus juga adalah pengisi soundtracknya Kiki Narendra, dan juga ada Lukman Hakim atau Kakef ya teman-teman. Udah ada yang nonton belum?

0: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.
1: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
2: Belanja sih boleh, tapi harganya...

Produk mencermati teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita ke musik ya kali ini ya. Ada Taylor Swift nih, idola siapa ini teman Pro 2 ya, yang katanya merilis MV atau music video untuk single terbaru berjudul I Knew It, I Knew You. Itu lagu yang dikontribusikan untuk film Toy Story 5 ya. Jadi video musiknya itu sepenuhnya menampilkan cuplikan dari film Toy Story dan berfokus sama karakternya si Jessie atau si cowboy perempuan itu. Videonya bisa disaksikan melalui berbagai platform digital ya, Tong Pro 2. Dan lagunya ini dirilis ke layanan streaming pada tengah malam, gak lama setelah pengumuman resmi perilisan yang disampaikan sama Taylor sebelumnya. Dan fotonya ini, foto si singlenya ini tuh kayak dia banget di waktu kecil, tapi pakai topi cowboy merah, kemeja bergambar sepatu boot, ya kan. Jadi memang Swift bilang atau Taylor bilang kalau proses penulisan lagu ini tuh kayak perpaduan antara pulang ke rumah, pulang ke rumah dan mencoba pengalaman baru. Dia bilang penciptaan lagu ini untuk karakter Jessie itu tuh challenging banget. Karena kayak rasanya tuh dia harus benar-benar natural gitu loh untuk menuliskan soal si Jessie ini. Dan Tom Pro 2 dia juga berterima kasih kepada Jack Antonoff yang kembali menjadi kolaboratornya dalam proyek ini. Edisi fisiknya dilaporkan katanya sudah cepat terjual habis ya lagunya ini. Dan itu tuh untuk CD dan juga vinyl. Sementara untuk Toy Story 5 dijadwalkan nanti akan menggelar pemutaran perdana di 9 Juni besok dan akan dirilis di bioskop tapi nanti tanggal 19 Juni nih di 2026 ini. Jadi kalian bisa nih, itu kan lagi libur sekolah ya kalau gak salah ya. Lagi libur sekolah, anak-anak bisa diajak ke bioskop deh.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Rin, bisa minta tolong nggak?
2: Minta tolong apaan dulu nih?
1: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
2: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
1: Rin, bisa ketemuan nggak?
2: Wah, maaf dok. Aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
1: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
2: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
1: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
3: Hutang semudah meminjam,
4: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

Prodi Banjar Masin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Itu dia tadi ya serangkaian dari informasi dunia hiburan teman Pro 2. Aku habis ini masih bakal nemenin kamu 1 jam sampai jam 10 nanti ya. Setelah ini kita ada Kita Indonesia. Kira-kira kita akan ngebahas apa seputar Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap di Prodi Banjar Masin, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Info Prodo FM.
2: Saatnya info perdua untuk edisi hari ini Senin 8 Juni 2026 dikutip dari rri.co.id. Peringatan 118 tahun lelang Indonesia dimanfaatkan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk mempercepat penguatan layanan lelang berbasis digital transparan dan modern. Upaya ini dilakukan guna memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat dan mendukung peningkatan inklusi ekonomi. Dalam rangkaian kegiatan peringatan tersebut, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin menggelar kegiatan Solid Spark Carefree Day di ruang terbuka hijau Citraland Banjarmasin, dan kegiatannya menjadi media sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai proses dan manfaat layanan lelang yang kini tersedia secara online. Sebagai informasi selanjutnya, Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin mencatat inflasi sebesar 0,31% secara bulan ke bulan pada Mei 2026 terhadap April 2026. Angka ini mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025 yang lalu, yang justru mengalami deflasi sebesar minus 0,01%. Kepala BPS Kota Banjarmasin Sukma Handayani menerangkan beberapa komoditas pada kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran menjadi motor utama pendorong inflasi pada bulan ini. Inflasi pada kelompok tersebut tercatat mencapai 1,48% dengan andil terhadap inflasi total sebesar 0,18%.
1: Info Pro 2 FM.
2: Sebagai informasi terakhir, kehadiran mobil pintar di kawasan Taman Satwa dan Edukasi Jari Saleh langsung menciptakan pemandangan yang tak biasa. Pada hari pertama beroperasi, ratusan anak memadati area tersebut untuk membaca buku, mengikuti berbagai aktivitas edukatif hingga belajar sambil bermain di ruang terbuka. Antusiasme yang membludak ini menjadi bukti bahwa minat literasi anak-anak sebenarnya sangat tinggi, terlebih ketika disajikan dengan cara yang menarik, menyenangkan dan dekat dengan aktivitas mereka sehari-hari. Sekian info 2.

95,2 FM. Ini masih teman terbaik kamu. Sampai siang bareng aku Selina. Dan sudah saatnya di Pro 2 request sama Pro 2. Buat kamu yang pengen request langsung aja ya ke WhatsApp kita di 0811511420. Ini udah ada beberapa yang request. Ada dirinya Amalia yang katanya pengen request lagunya Vanessa G dan Roni Poluan Taikan Terulang. Terus ada juga dari siapa nih ya, Celine ya, yang request lagunya Sabrina Leonor, haha. Lanjut juga ada dengan requestan yang sama dirinya Caca dan Julia yang request lagunya Angie Carvalho yang request dengan judul Remuk ya teman-teman. Tapi sebelum itu juga ada dirinya Tika nih yang duluan udah ya, yang request lagunya Harla Celah Hati. Check this out.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

Kedua FM teman terbaik kamu, selamat pagi menjelang siang ya teman luas. Sebenarnya sih udah siang, cuman mungkin vibesnya masih pagi. Atau semangatnya harus semangat pagi ya teman luas. Karena tadi dari tadi teman luas juga banyak yang ngucapin selamat pagi katanya teman luas. Ya udah nggak apa-apa, semangat pagi ya buat teman luas walaupun siang, sore, malam. Diberatkan kalau misalnya pagi kan biasanya kita tuh selalu apa ya, kayak semangat penuh dengan hal-hal yang dinantikan ya nomor 2 ketika bangun dari tidur. Nah ini ada lagi nih darinya Tasya ya, yang request lagunya Sabrina Leonor, Haha Iki. Udah kita siapin ya nomor 2. Tadi juga ada beberapa yang request yang sama, karena memang salah satu requestan paling banyak biasanya tuh lagu Sabrina Leonor, Haha juga ya nomor 2. Dan juga Julia tadi yang request lagunya Angie Remo, Check This Up.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu masih dengan program yang sama ya, tempat berdua. Di sana siang, request time. Jadi buruan aja buat kamu yang pengen request, langsung ke WhatsApp kita di 0811511420, atau bisa juga di Instagram kita di @RRI_2Banjarmasin. Dan nanti jam 11 sampai jam 12 kita bakalan live TikTok. Nah, untuk saat ini difokuskan dulu ya teman perlua requestan dari teman-teman yang udah masuk di WhatsApp kita. Tadi ada darinya Dea yang katanya pengen request lagunya Tulus Jatuh Suka, karena dia baru aja ketemu sama seseorang di tempat kerjanya yang sesuai dengan kriterianya. Tiba-tiba aja langsung ada tumbuh perasaan jatuh sukanya, katanya teman perlua. Memang ya, yang namanya perasaan tuh gak bisa ditebak, kadang tiba-tiba aja bisa bikin kita jatuh suka sama seseorang. Udah aku masukin di playlist Tulus Jatuh Suka request dari Dea, dan lanjut lagi ada dirinya Ayas yang request lagunya Kim, Bayangan Cinta Yang Lalu. Okay, check this out.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih orang Serina di Pro 2 request ya, tanpa perlu lanjut lagi kita bakalan puterin lagunya dari requestan Malida ya, tanpa perlu, yang katanya pengen request lagu terbaru Lomba Sihir yang judulnya Melompat Lebih Tinggi. Tapi sebenarnya lagunya ini bukan lagu yang baru banget ya, lebih ke versi remake-nya aja, ransemen ulang dari legendaris lagu Sheila on Seven ya, yang berjudul Melompat Lebih Tinggi. Dan lagu ini juga resmi dirilis pada 22 Mei 2026 oleh Lomba Sihir dan tetap mempertahankan semangat nostalgia dengan sentuhan khas Lomba Sihir yang hangat ya. Nomor 2, langsung aja deh kita dengerin Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Check this out.

0: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
1: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
0: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
1: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
0: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
1: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi? Pro 2.

95,2 FM. Anyway, masih teman terbaik kamu Gia Indrawari 1000 kali ya teman luar. Dengan angka-angkanya 1000 kali. Memang kalau misalnya kita tuh udah cinta sama seseorang ya teman luar, mau berkali-kali juga tetap dia pilihannya Widi. Tapi kalau ya, kalau Gia ya, atau juga tadi ada Adian Kalip yang pakai angka-angka, sekarang kayaknya main di mata nih teman luar. Ada Idi Gitap yang request bukan Idi Gitapnya yang request, tapi ada Intan tadi yang request lagunya It Gitap nih teman luar, dengan judul lagunya Mungkin di Depan Buram. Ya pakai kacamata ya kalau misalnya kayak gitu. Ini pengibaratan aja teman luar. Terus di WhatsApp kita ada Asta yang katanya apa, yang request lagu Budi Doremi. Lagu apa nih? Lagu apa nih? Ling-ling, nanti bakalan kita coba cari dulu ya di playlist ya teman luar. Dan ada juga yang request lagunya Sabrina Leonor, haha, tapi udah gak bisa kita puterin karena udah full ya, jadi gak bisa lagi kita puterin nih. Ya udah langsung aja, It Gitap Mungkin di Depan Buram.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu Alian Kalib dari Bus satu kali ya, teman luah. Kayaknya berkali-kali sampai gak terhitung juga memungkinkan ya, ketika kita tuh menjalin hubungan atau dengan siapapun itu, semakin dekat katanya semakin banyak yang bikin berantem. Tapi ya balik lagi, kita bakal akan selalu memaafkan kalau dia orang yang tepat ya, teman perdua. Lanjut lagi, aku bacain requestan dari teman perdua di WhatsApp kita. Tadi ada dari Nyalita yang request lagunya Samuel Cipta Jagat Rasa, dan juga di live TikTok tadi ada Zahra yang request lagunya Hindia Membasuh. Check this out.

Perdua FM, teman terbaik kamu masih bareng Serina di Perdua Request ya. Langsung aja buat teman Perdua yang pengen request di kolom komentar. Tapi kayaknya nih kita tutup dulu deh ya nomor 2. Jadi yang pengen titip salam deh boleh di kolom komentar. Nanti bakalan aku sampaikan di on air ya teman Perdua. Atau juga buat teman Perdua yang pengen request nanti bisa di WhatsApp juga ya di 08115114200. By the way teman Perdua, ini udah ada yang request lagi. Dirinya Novita tadi ya, katanya pengen request lagunya Roni Parulian, Dengarlah Cinta. Ini menggambarkan tentang komitmen dan kesetiaan yang kuat ya dalam hubungan. Memang harus seperti itu, nomor 2. Kalau pengen hubungannya baik-baik aja. Dan ada juga dari Denny tadi yang request lagunya Ari Lasmana, Sesi Potret. Memang dokumentasi itu penting banget ya, nomor 2, ketika kita tidak bisa lagi berada di momen tersebut, maka foto-foto sesi potret lah yang bisa mengingatkan kita akan kenangan itu. Oke, dua lagu menemani kamu, Roni Parulian, Dengarlah Cinta, dan juga Ariel Semana, Sesi Potret. Check this out.

95,2 FM. And anyway, terima kasih teman-teman terbaik kamu masih berang Salina ya, nomor 2 di Pro 2 request di jam 10 tadi sampai jam 12 nanti nomor 2. Tapi ini udah full, jadi kita gak bisa lagi ya nerima request dari nomor 2. Sorry banget nih nomor 2. Tapi kalau misalnya nanti bakalan ada yang ganti lagu nih ya nomor 2, bisa aja sih memungkinkan ya buat kamu yang pengen request di menit-menit terakhir nanti bakalan aku buka kalau misalnya masih ada kesempatan buat kamu yang pengen request. Dan tadi ada yang nanya kenapa RAI Digital gak bisa diakses katanya nomor 2, gak bisa dibuka, ternyata masih down nomor 2. Jadi tunggu aja ya, dan informasi terbarunya nanti bakalan aku kasih tahu juga. Masih nanya-nanya teman yang lain ya. Oke, lanjut lagi, ada darinya Soleh tadi yang request lagunya Aku JJ Lihat Kebunku, dan juga darinya Tika Ratna yang request lagunya Salma Salsabil Hacu. Check this out.

95,2 FM. Anyway, terima kasih teman terbaik kamu. Selamat siang semuanya. Masih segmen yang sama perlu dua request. Buat kamu yang sedang perjalanan juga hati-hati di jalannya. Semoga saja sampai tujuan. Selamat dan berluah. Yang paling utama itu adalah keselamatan. Jadi kurangi aja kecepatannya. Dan biar aman kamu serta pengendara yang lain ya. Terus juga buat teman-teman gue yang pengen dengerin produknya Banjarmasin bisa melalui aplikasi RRI Digital atau rri.co.id. Cuman hari ini katanya lagi down gitu teman-teman gue. Tunggu aja ya untuk informasi selanjutnya. Semoga saja bisa dibenerin secepatnya. Jadi buat teman-teman gue bisa denger produknya RRI Banjarmasin dan RRI lainnya juga dengan nyaman ya. Oke, lanjut lagi aku bacain requestan dari teman berdua di live TikTok tadi. Ada dirinya Alina ya yang request lagunya Chance Mustahil, dan juga dirinya Nina request lagunya Nabila Takiyah Cegil. Oke, check this out.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Buku Semua Orang Butuh Curhat karya Lori Gottlieb menghadirkan pandangan mendalam tentang dinamika manusia melalui lensa dunia psikoterapi. Dalam buku ini, Gottlieb menyajikan perjalanan emosionalnya sebagai terapis sekaligus

dan pembaca, mulai dari mereka yang tengah mengalami tekanan emosional hingga yang penasaran dengan seluk-beluk dunia psikoterapi. Dengan demikian, buku ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang kompleksitas hubungan manusia. Salah satu kekuatan utama dari buku ini terletak pada kemampuannya mengungkapkan realitas bahwa setiap orang memiliki cerita dan luka yang tersembunyi. Gottlieb mampu menggugah empati pembaca melalui narasi yang jujur dan terkadang mengharukan, di mana ia menunjukkan bahwa ketidakpastian, kegagalan, dan kerapuhan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pengalaman manusia. Perspektifnya sebagai seorang terapis memberikan wawasan yang mendalam mengenai cara-cara untuk menghadapi krisis pribadi dan menemukan keberanian untuk membuka diri. Tak hanya itu, gaya bercerita Gottlieb yang lincah dan penuh humor membuat topik-topik berat seputar terapi dan masalah emosional terasa ringan dan mudah dicerna. Buku ini menyuguhkan penjelasan tentang berbagai mekanisme pertahanan diri, pola pikir yang menghambat kemajuan, serta bagaimana seseorang dapat bertransformasi melalui proses curhat dan refleksi diri. Pendekatan naratif yang menggabungkan pengalaman profesional dan personal menjadikan semua orang butuh curhat sebagai cermin untuk melihat kembali dan mengevaluasi hubungan kita dengan diri sendiri dan orang lain. Secara keseluruhan, Semua Orang Butuh Curhat adalah karya yang tidak hanya mengedukasi, tetapi juga menginspirasi. Buku ini mengajak pembaca untuk menyadari bahwa kerentanan adalah kekuatan, dan dalam kejujuran serta keberanian untuk mengungkapkan perasaan terletak kunci bagi pemahaman diri yang lebih baik. Dengan campuran kisah nyata, refleksi mendalam, dan sentuhan humor yang mengena, buku ini sangat direkomendasikan untuk siapa saja yang ingin memahami lebih dalam tentang dinamika psikologi dan pentingnya curhat sebagai salah satu cara untuk sembuh dan tumbuh. Demikian esensi buku Semua Orang Butuh Curhat karya Lori Gottlieb.

0: Aku kan semalam gak bisa tidur, terus iseng scroll, terus nemu satu akun tuh. Gak ada nama yang jelas sih, gak ada fotonya juga, tapi isinya aneh sih.
1: Hah? Aneh gimana?
0: Bukan aneh yang serem ya, lebih ke jujur banget. Kayak orang lagi ngomong sama dirinya sendiri.
1: Ya, banyak kan sekarang akun kayak gitu?
0: Iya, tapi yang ini beda. Dia nulisnya gak kayak mau dilihat orang, kayak ya udah, dia cuma pengen ngeluarin aja. Dia nulis, capek pura-pura baik aja tiap hari. Terus aku baca, kok kayak ya aku ngerti gitu loh.
1: Lah itu mah semua orang juga pernah ngerasain, Pep.
0: Iya sih, tapi ini tuh kayak lebih dalam. Kayak orangnya beneran lagi capek banget. Terus ada lagi, takut kalau orang-orang tahu aku yang sebenarnya, mereka bakal berubah. Aku jadi kepikiran, sebenarnya banyak ya orang yang kayak gitu.
1: Ya, kamu kan juga kayak gitu biasanya.
0: Iya, tapi aku masih punya orang buat cerita. Yang ini kayak gak punya siapa-siapa. Makanya aku mikir, kenapa ya orang kayak gini gak ngomong langsung aja?
2: Gak semua orang bisa.
0: Kenapa?
2: Ya, karena kadang tuh lebih gampang jujur kalau gak ada yang kenal kamu, gak sih?
1: Iya sih, gak ada beban moral gitu.
0: Raf, aku nanya ya. Kamu pernah gak sih ngerasa kayak gitu?
2: Kayak gimana?
0: Kayak ngerasa harus jadi versi tertentu di depan orang.
2: Pernah.
0: Sering?
2: Ya, lumayan lah.
0: Soalnya cara dia nulis tuh mirip kamu.
1: Wah.
0: Bukan cuma gaya tulisannya, tapi hal-hal yang dia ceritain juga. Kayak yang kamu rasain. Raf, itu kamu ya?
2: Iya.
0: Kenapa gak pernah cerita?
2: Aku gak tahu harus mulai dari mana.
0: Dari hal kecil kan juga bisa.
2: Iya, tapi tiap mau mulai tuh rasanya kayak nanti aja deh. Terus lama-lama ya gak pernah. Di akun itu aku gak perlu mikir orang bakal nanggepin gimana. Ya tinggal nulis aja.
0: Tapi di sini kamu mikir?
2: Iya, takut salah ngomong, takut kelihatan lemah, takut orang mikir yang aneh-aneh lah.
0: Raf, tahu gak? Orang-orang itu gak sepeduli itu kok sama kesempurnaan kamu. Kadang yang bikin berat itu ya pikiran sendiri.
1: Dan kita juga bukan orang asing sih.
2: Iya juga ya.
0: Kalau sama orang yang tepat, gak perlu akun kedua kok buat jadi diri sendiri.
2: Mungkin aku aja sih yang belum berani.
0: Ya udah, pelan-pelan aja.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95,2 FM NA Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baiklah teman kedua, sudah saatnya kita dengarkan bersama kumandang Ajan Juhur untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat Juhur bagi umat muslim yang menjalankan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
2: Bersama Pro 2 teman.

0: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
1: Santai Siang.

0: Gimana hasil produksinya? Udah selesai belum?
1: Masih lama juga kan deadline-nya? Sabar.
0: Aduh, lama sih lama. Tapi kalau gak dikerjain dari sekarang, ya ada telat selesainya.
1: Tenang, tinggal ngerender doang kok, aman.
0: Ya elah, bilang kayak dari tadi, bikin was-was aja.
2: Kalau bisa dikerjakan lebih awal, jangan menunggu nanti.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast,

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Hai teman berdua, selamat siang semuanya. Masih bersama aku Serlina dan sudah saatnya di Pro 2 Sport ya, dengan berbagai macam informasi olahraga menemani kamu dalam 1 jam ke depan. Nanti bakal ada informasi badminton, sepak bola, piala dunia dan lain-lainnya ya. Jadi buat kamu yang penasaran kira-kira informasi apa aja yang terupdate dari informasi olahraga, keep stay aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini. Santai Siang.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Udah tahu gak sih nomor 2 sama Piala Dunia? Nah, buat kamu nih ya, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap harinya di RRI. Gak hanya soal pertandingan, skor pencetak gol, atau komentar ya, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai VOP sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program 2 RRI Banjarmasin setiap harinya. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Banjarmasin 95,2 FM di RRI Digital, juga di streaming rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Aku adalah sungai, bagian dari kehidupan. Satwa dan tumbuhan menjadikan aku sebagai habitat, dan manusia menjadikanku sebagai urat nadi kehidupan. Namun sampah yang dibuang sembarangan membuatku tercemar. Apa salahku? Dulu aku sehat, sekarang aku sakit. Belum puaskah kalian menyakitiku?
2: Santai siang.

Radio FM, teman terbaik kamu. Dan untuk informasi pertama dari pelatih timnas Indonesia U19 nih, nomor 2, Nova Arianto, yang akan melakukan evaluasi sambil menunggu calon lawan yang bakal dihadapi di semifinal Piala AFF U19 2026 antara Australia atau Malaysia. Dan Indonesia juga dipastikan lolos ke semifinal usai mengalahkan Vietnam 2-1 di Stadion Sumatera Utara. Dan Nova Arianto juga senang ya dengan perkembangan yang dilakukan skuad Garuda Muda, namun ia juga tetap akan melakukan evaluasi sambil menunggu calon lawan yang akan dihadapi di semifinal.

0: Gak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
4: Santai siang.

0: takkan berubah.
1: Salah
0: yakin diriku.
1: Setiap
0: padamu.
1: Ramah yang sampai menyemangatinya kak setiap kalinya.
2: Kamu masih bersama Pro 2.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi nih ya teman perwa, beralih ke informasi olahraga badminton, yaitu ada proses pembinaan atlet muda Indonesia yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan oleh Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia dengan dukungan PT Bank Negara Indonesia TBK atau BNI, kembali menunjukkan hasil membanggakan teman perwa. Kali ini prestasi datang dari pasangan ganda putra muda Indonesia, ada Raymond dan juga Niklaus ya nomor 2, yang sukses menorehkan pencapaian penting dengan meraih posisi runner-up Indonesia Open 2026. Meski belum berhasil merebut gelar juara, pencapaian tersebut juga tetap memiliki arti istimewa karena Indonesia Open 2026 menjadi final pertama Raymond dan Joaquin ya tempat berdua di level BWF Super 1000 dan kasta tertinggi dalam rangkaian turnamen reguler Federasi Bulu Tangkis Dunia.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Selamat! Anda mendapatkan 10 juta rupiah! Tapi bohong!
2: Itu loh, token udah habis. Minta diisi lagi, Pak.
3: Main judi online bikin untung. Tapi untung buat bandar, rugi buat kamu.
4: Santai siang.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selanjutnya nih ada pembalap Indonesia nomor 2, yaitu Veda Ega Pratama, yang mengakui balapan MotoGP Hungaria 2026 ini sangatlah berat ya, hingga akhirnya mampu finish di posisi ke-16. Veda Ega juga sebenarnya sempat merengsek ke posisi 6 pada lap pertama balapan MotoGP Hungaria yang berlangsung di sirkuit Balaton Park ya nomor 2. Namun Veda Ega langsung merosot drastis di luar 10 besar setelah menjalani long lap penalty. Pembalap Honda tim Asia ini juga kesulitan bersaing di grid terdepan dan harus puas di finish ke-16. Kita tetap kasih support aja ya nomor 2, dan semoga saja nanti di balapan selanjutnya bakalan memberikan hasil yang terbaik dan membanggakan Indonesia.

0: Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Beberapa dampak negatif perubahan iklim adalah gagal panen, cuaca ekstrim, dan meningkatnya wabah penyakit. Lalu, apa saja faktor yang menyebabkan perubahan iklim? Berdasarkan data, ada beberapa faktor penyebab perubahan iklim. Di antaranya, efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, dan gas buang industri. Perubahan iklim yang terjadi secara terus-menerus juga menimbulkan dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat. Seperti curah hujan tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub, terjadinya bencana alam, angin puting beliung, dan berkurangnya sumber air. Karena itu, mari jaga bumi dari perubahan iklim untuk mengurangi dampak pemanasan global.
1: Santai siang.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Santai siang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: Santai siang.

95,2 FM RA Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat siang teman dua, masih bareng aku Surina. Dan sudah saatnya setelah ini bakalan ada berbagai macam informasi dari dunia hiburan ya. Karena sudah saatnya juga di Pro 2 Entertain, mulai dari rekomendasi perfilman, event-event terbaru, para musisi dengan single terbarunya juga. Jadi buat kamu yang gak mau kudet sama informasi terkini, keep station 95,2 FM RA Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya pasiennya gak cuma orang tua, anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95,2 FM. Dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Omong Es, kayaknya teman berdua udah tahu ya sama salah satu permainan ini. Tapi ada juga difilmkan teman berdua tiba-tiba merilis seluruh episode serial animasi mereka pada Jumat 5 Juni ya teman berdua. Dan hal tersebut juga setelah hampir 2 tahun tidak pernah ada update mengenai proyek sejak 2024. Pengumuman perilisan 10 episode perdana ini disampaikan oleh dua bintang pengisi suara ya teman rua di Los Angeles teman rua, seperti yang diberitakan juga. Dan serial animasi Among Us ini merupakan hasil adaptasi game Dedikasi ini. Dedikasi sosial yang sangat populer di berbagai macam belahan dunia. Serial ini juga diciptakan Owen Dennis ya teman rua. Proses produksinya juga melibatkan berbagai macam kolaborasi. Secara garis besar, alur cerita serial Among Us ini mengikuti sekelompok kru kapal luar angkasa eksentrik teman berdua, dengan satu warna dominan yang bertugas mengangkut rongsokan melintasi galaksi. Nah, di tengah misi tersebut, para kru dipaksa untuk membongkar identitas sosok penyusup pembunuhan atau impostor ya teman berdua, yang tersembunyi di antara mereka sebelum semuanya jatuh menjadi korban.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Gimana hasil produksinya? Udah selesai belum?
2: Masih lama juga kan deadline-nya? Sabar.
1: Aduh, lama sih lama. Tapi kalau gak dikerjain dari sekarang, ya ada telat selesainya.
2: Tenang, tinggal ngerender doang kok, aman.
1: Ya elah, bilang kayak dari tadi, bikin was-was aja.
3: Kalau bisa dikerjakan lebih awal, jangan menunggu nanti.
4: Santai siang.

95,2 FM RI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ada Indro Warkop nih, nomor 2, yang merilis lagu jelang penayangan film terbaru Warkop DKI ya. Lagu ini bertajuk Aku Rindu, dipersembahkan untuk para sahabat sekaligus juga rekan seperjuangan di Warkop ya, nomor 2. Dan Indro juga menegaskan bahwa dedikasi ini sepenuhnya ditunjukkan bagi Dono selaku rekan yang membangun masa kejayaan Warkop DKI. Dan Kasino juga sebagai sosok cerdas yang menjadi bagian tidak terpisahkan ya dari grup nomor 2. Dan ia juga gak lupa menyoroti Nanu dan Rudy Badil sebagai dua anggota awal yang meletakkan pondasi kuat dalam sejarah panjang Warkop. Tanpa kontribusi yang besar ya dari mereka, Indro meyakini dirinya tidak akan pernah bisa nih berada di posisi yang sekarang, teman luar. Karya musik ini juga hadir sebagai ruang personal bagi Indro untuk mencurahkan rasa kehilangan serta kerinduan mendalam yang selama ini dia pendam sendirian terhadap para pilar utama pembentuk identitas Warkop DKI tersebut.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Pu Tantular pada abad ke-14, menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Santai Siang

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Mamburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Kamu masih bersama Pro2, teman

95,2 FM RW-nya termasih teman terbaik kamu. Dan gak kerasa nih ya, nomor berdua sudah saatnya aku pamit. Dan setelah ini bakalan ada Edo nemenin kamu di WUS Sore Ceria. Jadi jangan kemana-mana, keep stay tune aja 95,2 FM RW-nya termasih teman terbaik kamu. Selina pamit, bye-bye.

0: Bencana kebakaran akibat kecerobohan sering terjadi karena korsleting listrik. Namun juga bisa terjadi akibat ulah manusia, seperti puntung rokok yang dibuang sembarangan atau anak-anak yang bermain lilin dan api. Kebakaran karena tabung gas LPG. Kebakaran yang diakibatkan karena tabung gas LPG sering terjadi dan sangat berdampak buruk. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui indikasi terjadinya kebocoran pada tabung gas, dan kita juga harus mengetahui langkah apa yang harus dilakukan bila menemukan gas yang bocor, sehingga kebakaran besar bisa dicegah. Kebakaran akibat listrik. Kebakaran akibat listrik adalah penyebab kebakaran yang sering terjadi di Indonesia. Kebakaran ini terjadi karena arus pendek atau meledaknya sekring. Cara darurat memadamkannya yaitu cabut sekring listrik, lalu jatuhkan stop kontak setelah sekring dicabut. Padamkan api dengan alat pemadam api. Jika tidak ada, gunakan karung goni atau lap yang basah. Hindari memadamkan dengan air karena resiko tersetrum semakin tinggi. Kebakaran akibat main api atau lilin. Tidak sedikit kasus kebakaran terjadi karena anak main api atau lilin. Langkah yang dilakukan adalah segera padamkan api sebelum membesar. Padamkan api menggunakan air, dan kemudian minta pertolongan kepada tetangga untuk membantu memadamkan api.
1: Kamu masih bersama Pro 2. Teman-teman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

0: hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

di Brado FM, teman terbaik kamu, Tom Brado. Dan sekarang bareng Edo di Sore Ceria atau Wush ya teman-teman. Dan juga mungkin buat Tom Brado yang baru gabung, selamat stay tune di Brado FM. Aku bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti sebelum Brado komenin ya teman-teman. Dan juga buat Tom Brado yang pengen request, nanti ditunggu aja di jam 5 sorenya Tom Brado. Dan juga di jam 4 nanti bakal ada kedatangan narasumber di studio kita untuk sore hari ini. So keep tuning terus. Selain ini aku bakal ada beberapa info lokal terbaru sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
3: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
2: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
3: Justru itu dok, gelar emang penting, tapi punya skill tambahan itu wajib, biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
2: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya, mau ikut daftar juga.
3: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
4: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
5: Radio FM, teman terbaik kamu.

Di Brada FM, teman-teman baik kamu tahun Pradua. Dan masih bareng ada teman-teman di Santai Siang enggak. Udah tadi sama Sabrina ya teman-teman Pradua. Sore Kriya di Wush. Ada dari Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Banjarmasin yang berkolaborasi dengan Asosiasi Perguruan Pencaksilat Budaya Indonesia Kota Banjarmasin menggelar acara Festival Kuntau atau KNPI Kuntau Fest 2026 di Atrium Duta Mall 2 Banjarmasin pada minggu kemarin. Nah, kegiatan ini tuh diikuti sebanyak 97 pegiat seni tradisional Kuntau dari berbagai kalangan dari 7 kabupaten atau kota se-Kalimantan Selatan. Festival ini juga menghadirkan 5 kategori nomor yang dilombakan. Ada solo pendekar putra, solo pendekar putri, solo pendekar master, duo pendekar putra, duo pendekar putri, dan kelompok pendekar campur. Para peserta yang merupakan pendekar Kuntau akan mewakili daerah masing-masing untuk tampil di tiap nomor yang dilombakan. Dan juga festival yang digelar ini jadi wadah buat pemuda pegiat seni tradisional Kuntau ya, buat unjuk bakat. Dan acara ini juga jadi bentuk kontribusi untuk memeriahkan rangkaian hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Antusiasme para pegiat seni tradisional di Banua juga banyak terbukti dengan hadirnya puluhan peserta dari berbagai daerah, yang mana menurutnya festival ini gak cuma untuk mencari juara, tetapi sebagai ajang pelestarian budaya, khususnya di kalangan pemuda. Sementara itu, dari yang menyaksikan festival juga banyak apresiasi ya untuk langkah pemuda Kota Banjarmasin melestarikan budaya seni tradisional Kuntau. Dan festival yang digelar di tempat umum ini juga jadi magnet tersendiri nih, agar para pengunjung bisa ikut menikmati festival tersebut. I'll never stop looking until I find you.

0: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
2: Request time di Pro 2. Program Request

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
3: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
2: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
3: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
2: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
3: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?

Di Berada FM, teman-teman pegang utama Pradua. Dan masih berada di Wush ya, teman-teman, untuk info lokal. Ada kehadiran mobil pintar di kawasan Taman Satwa dan Edukasi Jari Saleh yang langsung bikin pemandangan gak biasa ya, teman-teman Pradua. Pada hari pertama beroperasi, ratusan anak memadati area tersebut untuk membaca buku, mengikuti berbagai aktivitas edukatif, hingga belajar sambil bermain di ruang terbuka. Dan antusiasme yang membludak ini jadi bukti bahwa minat literasi anak-anak sebenarnya sangat tinggi, terlebih ketika disajikan dengan cara yang menarik, menyenangkan, dan dekat dengan aktivitas mereka sehari-hari. Sejak pagi, suasana di sekitar mobil pintar dipenuhi gelak tawa dan semangat anak-anak yang bergantian memilih buku bacaan sesuai minat mereka. Kehadiran fasilitas ini pun juga seketika jadi daya tarik baru ya di kawasan taman yang selama ini tuh dikenal sebagai destinasi rekreasi keluarga. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama juga bilang mobil pintar ini bakal jadi program rutin yang hadir setiap akhir pekan di kawasan tersebut. Menurut beliau juga lonjakan jumlah pengunjung pada hari pertama ini jadi sinyal kuat bahwa pendekatan literasi di ruang terbuka bisa menarik perhatian anak-anak untuk lebih dekat dengan buku.

0: informasi pertama adalah video bullying atau
1: viral perundungan. Viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Mau diputar. Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
4: Eh Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
5: Hah? Yang bener?
4: Iya bener.
5: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
4: Dari WhatsApp group dan dari media sosial Mir.
5: Ya ampun, dari media sosial.
4: Iya.
5: Emang kamu kenal siapa yang share?
4: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh Mir.
5: Kamu juga ikutan share?
4: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu Mir.
3: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
6: Saring sebelum sharing.
7: Radio FM, teman terbaik kamu.

di Brother FM untuk merapai teman-teman Radio. Itu dia untuk info-info lokal terbaru teman-teman ya, keep tuning karena setelah ini bakal kedatangan narasumber teman-teman Radio dari Semarak Muharram 2026. So keep tuning terus di Brother FM, teman terbaik kamu.

0: internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Kamu masih bersama Pro

0: Info Pro 2 FM.
1: Di Pro 2 FM, teman-teman, teman-teman Pro 2, sekarang saatnya Info Pro 2 untuk edisi kali. Informasi yang pertama kita kutip dari RI.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Hingga pertengahan tahun 2026, tercatat sebanyak 219 aduan masuk ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin. Aduan yang masuk mengenai kondisi jalan yang rusak dan membahayakan pengguna jalan. Dari jumlah tersebut, 179 aduan telah ditangani, sementara 37 aduan lainnya ternyata berada di luar kewenangan pemerintah Kota Banjarmasin. Adapun 3 titik jalan berlubang saat ini masih dalam proses penanganan berupa penambalan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya atau Pro 2 dikutip dari RI.co.id untuk KBRN Tapin. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan Desa Beringin A, Kecamatan Candilaras Selatan, Kabupaten Tapin sebagai lokasi percontohan penanganan kawasan permukiman terpadu tahun 2026. Program yang dijalankan melalui Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalsel ini bertujuan meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni sekaligus memperbaiki lingkungan pemukiman secara keseluruhan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir teman Pro 2 dikutip dari RI.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Dalam rangka mencegah kanker serviks sejak usia remaja, dosen IKES Suaka Insan mengedukasi siswi SMP Negeri 9 Banjarmasin mengenai vaksin Human Papillomavirus atau HPV. Senin 8 Juni, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman remaja putri tentang pentingnya vaksinasi sebagai langkah pencegahan kanker serviks. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Really good feat. Mat, apa Pak De? Wes malam, Mat. Hemat energi.
3: Iya.
2: Lampu dan peralatan listrik nggak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
3: Apa sih, Pak De?

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Acep.
2: Yah, ucup lagi.
1: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
2: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
1: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
2: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
1: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
3: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
4: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
3: Wah, keren. Kalau

0: Dadingnya cakep banget, kelihatan mahal ya.
1: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
0: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
1: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Scroll terus, biar gak ketinggalan vibes anak muda. Follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Wah, parah sih ini Rin. Kamu harus coba keripik singkong pedas jeruk purut ini, bumbunya berasa banget, nggak pelit.
3: Masa sih? Paling bumbu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
2: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
3: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget, pakai jiplok lagi, terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
2: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
3: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
4: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
1: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

0: di Brad FM, teman-teman baik, teman-teman Brad 2. Sekarang saatnya di Woosh atau Sore Ceria teman-teman ya, untuk ngobrol bareng sama teman-teman dari mahasiswi Universitas Islam Kalimantan ya, teman-teman Brad 2 ya. Dan juga sudah kedatangan Linda dan juga Maya. Halo, assalamualaikum. Halo, halo, halo, cek. Bentar ya. Halo, selamat sore.
1: Sore.
0: Oke, nah teman-teman Pradua nih, kita ngobrolin seputar Semarak Muharram 2026 ya. Mungkin bisa kenalan dulu nih sama Linda dan Maya dari nama dan juga posisinya nih sebagai apa di acara Semarak Muharram kali ini. Boleh, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih RI, perkenalkan saya Linda Amelia dari Panitia Semarak Muharram 2026, BEM Fakultas Kesehatan Masyarakat Unis KMAB Banjarmasin.
0: Oke.
2: Oke, sebelumnya perkenalkan, nama ulun Maya Ramadan. Dari Semarak Muharram ini, ulun juga sebagai panitia di acara.
0: Oke, sebagai koor acara bukan?
2: Anggotanya.
0: Anggota acara ya. Oh. Jadi Linda sebagai ketua pelaksana, terus juga Maya sebagai anggota acara. Nah, mungkin bisa cerita dikit nih sama teman-teman Pro 2 ya. Apa sih Semarak Muharram itu? Boleh, silakan diperkenalkan.
1: Baik, Semarak Muharram 2026 merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh BEM FKM Unis KMAB dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam. Kegiatan ini menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat dan kreativitas yang berlandaskan nilai-nilai keislaman melalui dua cabang lomba, yaitu lomba tilawah dan lomba pidato.
0: Oke. Boleh lanjut ditambahkan?
2: Boleh. Mungkin dari siswa-siswi yang mungkin berbakat dari berbakatnya orasi atau mungkin ada suara merdu dari dia ngomong untuk menyampaikan Al-Qurannya, mungkin bisa aja mungkin ikut dari lomba yang kami adakan ini.
0: Oke. Ini untuk tahun keberapa Semarak Muharramnya?
2: Ini udah beberapa jalan juga, mungkin dari tahun BEM kami juga mulai dari tahun berapa?
1: 2024.
2: Dari angkatan ulun juga sudah mulai dari 2024 dan sekarang ada di angkatan 2026, kami juga masih melaksanakannya.
0: Oke, berarti 2024 udah ada Semarak Muharram ya teman-teman. Dan juga sudah beberapa kali diselenggarakan ya.
2: Iya.
0: Ini acara BEM bener ya?
2: Iya, acara BEM.
0: Uh-uh.
2: Tapi di tahun ini ada pemberharuan, di mana kami itu menambahkan lomba tilawahnya.
0: Oke, berarti awalnya memang lomba pidato.
2: Iya. Oh, ya. Tapi di kali ini kita tingkatnya siswa ya, Li?
1: Iya, siswa.
0: Oke, kalau sebelum-sebelumnya emang tingkatnya?
2: Kalau sebelum-sebelumnya itu ada di tingkat mahasiswa, cuman ada juga di tingkat siswa.
0: Oke, sekarang hanya tingkat siswa ya?
2: Iya, betul.
0: Untuk pidatonya?
2: Dan juga tilawah.
0: Dan juga tilawah.
2: Iya, betul.
0: Oke, berarti sebelumnya tilawah juga ada tingkat mahasiswanya?
2: Ada.
0: Oke. Nah, juga mungkin buat teman Pradua yang udah pernah ikut Semarak Muharram di tahun-tahun sebelumnya, tapi baru tahun ini ya Linda sama Maya jadi panitia, atau tahun sebelumnya udah pernah juga?
2: Kalau Linda baru sekarang dan alhamdulillahnya beliau dari Linda menjadi ketua pelaknya dan kalau dari ulun-ulun udah dua kali melaksanakan lomba ini.
0: Oke. Nah, karena Maya udah pernah satu tahun sebelumnya ya?
2: Iya, betul.
0: Boleh cerita dikit nih, gimana sih di tahun kemarin jalannya acara untuk Semarak Muharram?
2: Kalaunya di tahun kemarin itu sistemnya agak sama dari sekarang. Mungkin pembedanya di sekarang ini ada lomba tilawah, yang dimana kami tuh udah mentargetkan untuk tilawah ada surah-surah yang sudah ditentukan dari peraturannya. Dan juga pidato itu ada sedikit pembeda. Mungkin di sekarang ini ada lomba, ada temakan yang bertema apa ya?
1: Bertemakan meneladani kisah Nabi Adam.
0: Itu untuk pidatonya ya?
2: Iya, betul.
0: Oke, kalau tilawahnya mungkin ada ayat-ayat yang ditentukan juga.
2: Kalau
0: ya?
2: Kalau dari tilawah itu?
1: Ada surah At-Taubah ayat 36-37.
2: Betul.
0: Oke, oh itu satu aja
1: iya,
0: tuh. Oke, nah kalau dari tahun kemarin rangkaian acaranya berapa hari nih untuk penyelenggarannya sendiri?
2: Kalau di tahun dulu itu ada technical meeting ya tentunya. Itu tuh biasanya dilaksanakan sebelum di jam Jumatan, sebelum Jumatan. Okay. Dan itu pelaksanaannya cuma satu hari di hari Sabtu.
0: Oh, satu hari. Iya, untuk tahun ini juga satu hari.
2: Sama, betul.
0: Di hari Sabtu.
2: Iya.
0: Tanggal?
2: Di kebetulan
1: acaranya itu di tanggal 13 Juni ini 2026.
0: Oke, berarti ini minggu ini ya teman-teman ya, di hari Sabtu. Udah ada beberapa yang mendaftar?
2: Alhamdulillah ada beberapa.
0: Oke, nanti mungkin kita kasih ke teman-teman juga ya cara pendaftarannya atau batasan-batasan syarat-syaratnya juga teman-teman. Tapi setelah yang satu ini, kita rehat dulu. Yang pengen tanya-tanya seputar Semarak Muharram, boleh ke WhatsApp kita 08115511420 atau live YouTube kita di area Proda Banjarmasin. Ini teman-teman kabarin ya teman-temannya yang lain biar bisa nonton di sore ini karena kita live di YouTube RI Pro 2 Banjarmasin.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Favoritmu diputar. Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Secara umum, SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada, karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.
3: Di Brada FM, teman terbaik untuk Pro 2 masih bareng sama Linda dan Maya ya, dari Semarak Muharram nih teman-teman. Tadi kita udah kenalan dikit juga seputar Semarak Muharram 2026, terus gimana jalannya 2025 ya.
4: Betul.
3: Tapi Maya kan tahun kemarin sempat jadi panitia tuh. Gimana antusiasme teman-teman pengikutnya di tahun kemarin?
4: Kalau di tahun kemarin tuh,
3: dan baru satu kategori kan, tilawah ya.
4: Betul.
3: Ya?
4: Okay. Kalaunya di tahun kemarin itu ada kategori pidato.
3: Pidato ya.
4: Iya. Antusias mahasiswa alhamdulillahnya cukup banyak. Mungkin ada beberapa terkendala di pas melaksanakan lomba.
3: Oke. Okay. Di tahun ini berarti harusnya udah bisa diperbaiki teman-teman ya.
4: Amin.
3: Oke. Okay. Ada kendala apa tuh kalau boleh cerita?
4: Kalau di kalau di tahun ini kami masih cari promosi-promosi
3: Oke. Berarti lebih gencar lagi ya teman-teman.
4: Iya,
3: ya.
4: Betul.
3: Nah, untuk penyelenggara sendiri kan ini dari BEM FKM Uniska.
4: Ya.
3: Fakultas Kesehatan Masyarakat Uniska.
4: Betul.
3: Ya. Linda juga tergabung nih dari BEM. Kalau Linda di BEM sebagai apa?
5: Ulun di BEM itu sebagai anggota dari Divisi Keagamaan.
3: Divisi Keagamaan. Ya. Kalau Maya?
4: Kalau dari ulun sendiri, alhamdulillahnya di tahun ini diamanahi sebagai bendahara umumnya
3: bendahara
4: BEM
3: umum.
4: FKM Uniska.
3: Oke, dan kalau di BEM Uniska sendiri itu bilangnya apa? Bidang ya? Bidang apa?
4: Divisi.
3: Ada berapa divisi?
4: Ada 6.
3: Apa aja tuh?
4: Di tahun ini ada Kominfo, terus ada keagamaan.
3: Linda tadi ya?
4: Iya, betul.
3: Terus?
4: Ada PSDM.
3: PSDM tuh minat bakat ya?
4: Iya. Kayak
3: PSDM,
4: sumber daya.
3: Ya sumber daya, ya, oke.
4: Betul.
3: Okay.
4: Terus ada advokasi sama KWU, kewirausahaan.
3: Kewirausahaan. Oke. Okay. Nah, ini juga menjadi salah satu yang dibawahi oleh fakultas, benar kan?
4: Betul.
3: Fakultas?
4: Fakultas Kesehatan Masyarakat,
3: FKM, teman-teman. Dan sebenarnya Semarak Muharram ini salah satu program berarti ya dari BEM. Apakah ini salah satu program yang besar dari BEM sendiri? Atau masih ada yang lebih besar nih dari Semarak Muharram?
4: Yang lebih besarnya ada. Okay. Itu tuh di tahun ini cuman program keagamaan ini cuman tiap tahunan aja.
3: Oke. Semarak Muharram ini berarti di bawahi bidang kah atau langsung dari
4: di bawahi bidang keagamaan?
3: Bidang keagamaan.
4: Betul.
3: Oke, berarti ini mungkin bisa dibilang salah satu program kerja bidang keagamaan ya.
4: Betul.
3: Makanya Linda jadi ketua pelaksana ya.
5: Iya, betul, Kak.
3: Anggota tapi ya di bidang atau koor bidang?
5: Kalau di
3: BEM sendiri?
5: Di BEM sendiri itu ulun jadi anggota keagamaan, tapi kalau di acara Semarak Muharram
3: ketua
5: sebagai
3: pelaksana.
5: Ketua pelaksana.
3: Oke. Nah, untuk Semarak Muharram sendiri nih, kita tanya-tanya langsung mungkin buat teman-teman yang ikut gitu ya. Siapa saja sih yang bisa mengikuti kegiatan ini, teman-teman? Apakah ada syarat-syaratnya gitu?
5: Baik, kalau untuk teman-teman yang mau ikut, syarat dan ketentuannya yaitu adalah pelajar SMA, SMK, MA sederajat yang berada di Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, dan Barito Kuala. Untuk syarat lainnya itu bisa kepoin ke akun Instagram BEM FKM Uniska karena di sana ada QR dan link pendaftarannya. Terus yang kedua itu bisa follow Instagram BEM FKM Uniska. Kalau untuk pidatonya itu bertemakan meneladani kisah Nabi Adam di bulan Muharram. Dan untuk tilawahnya itu adalah dari Al-Qur'annya ada surah At-Taubah ayat 36 sampai 37.
3: Oke. Berarti enggak ngasal ya ada ayat pilihannya.
4: Iya,
3: ya.
4: Ada ayatnya.
3: Nah, sementara untuk Semarak Muharram 2026 ini tujuannya untuk apa sih diselenggarakan mungkin buat teman-teman?
4: Tujuannya mungkin ibaratnya di sini untuk melatih siswa-siswi lebih fokus ke apa ya, public speakingnya mungkin,
3: betul.
4: Okay. Dan mungkin ibaratnya mempelajari, memperkuat di sini memperkuat keislamannya juga.
3: Oke. Atau sebagai bentuk perayaan kah Semarak Muharram ini?
5: Iya, betul. Sebagai bentuk perayaan Tahun Baru Islam.
3: Tahun Baru Islam. Oke. Okay. Dan ini menjadi berlandaskan nilai-nilai keislaman juga ya melalui dua cabang. Apa sih kita bilangnya apa? Dua kategori gitu ya. Dua kategori lomba. Ada lomba pidato sama
5: lomba tilawah.
3: Lomba tilawah, teman-teman. Yang mana ini baru ya konsepnya ya?
4: Betul, di tahun ini diperbaharui.
3: Ditambah gitu.
4: Ya.
3: 2007 nambah ditambah. Lagi enggak kira-kira?
4: Mungkin di angkatan Linda mungkin Linda bisa nambah ya. Lagi ya.
3: Tapi Linda harusnya tahun depan kalau masih lanjut BEM masih menjadi panitia ya?
4: Bisa.
3: Sebagai ketua pelaksana nih teman-teman. Tapi kita ngobrolin seputar Semarak Muharram di 2026. Karena tadi juga persyaratannya itu adalah pelajar SMA, SMK, MA dan sederajat ya. Di wilayah Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, dan Barito Kuala. Betul. Ya. Ada alasannya nggak sih untuk empat daerah ini?
5: Kalau dari ulu sendiri itu alasannya kami memilih Banjarmasin, Banjarbaru,
3: Martapura,
5: dan Barito Kuala itu soalnya untuk jarak itu masih bisa dijangkau untuk pelajar gitu.
3: Oke.
4: Dan kalau ngambil jauh-jauh pun mungkin kasihan dari siswa-siswanya juga ya, apalagi TM sama tanggal kegiatan itu agak berdekatan.
3: Oh, tapi technical meeting emang harus offline ya?
4: Mungkin di tahun ini ada online-nya.
3: Ada online-nya.
4: Mungkin apalagi dari siswa-siswa di peserta kali ini mungkin bisa aja nanti kalanya technical meeting diwakilkan. Mungkin kalanya setidaknya berhalangan bisa diwakilkan atau mungkin dari pihak panitianya juga bisa mewakilkan.
3: Oke. Tapi di tahun kemarin juga empat daerah ini yang jadi pilihan. Memang empat wilayah ini.
4: Iya, betul.
3: Oke. Berarti belum coba untuk lebih luas ya?
4: Betul.
3: Mungkin ke depannya nih, teman-teman. Tapi dari manapun sebenarnya asal bisa menghadiri sih bisa aja ya, teman-teman ya. Mungkin nanti bakal kesulitan di ya rangkaian acaranya gitu, teman-teman. Nah, kalau ngobrol seputar rangkaian acaranya ini nanti bakal apa aja sih dari awal acara dimulai, mungkin dari ada technical meeting dan lain-lain tadi ya disebutin ya, teman-teman. Mungkin bisa dijelasin.
5: Oke Kak, baik. Dari kami itu pada tanggal 12 Juni itu dilaksanakannya itu technical meetingnya dulu.
3: Mm-hmm. 12 Juni ya?
5: 12 Juni, okay. Ya. Terus pada besokan harinya tanggal 13 Juni itu dimulai dari pembukaan dulu. Mm-hmm. Pembukaan, terus sambutan, serta laporan dari ketua pelaksana.
3: Okay.
5: Lalu dilanjutkan mengarahkan untuk lomba pidato dan lomba tilawah di ruangan yang berbeda.
3: Oke, okay, berarti dilaksanakan berbarengan ya?
5: Ya, berbarengan.
3: Di ruangan yang berbeda.
5: Iya, betul.
3: Teman-teman, masih ingat gak Maya tahun kemarin pesertanya ada kisaran berapa gitu?
4: Tahun kemarin pesertanya ada 11 dengan okay. Target kami 15 kebetulan.
3: Oke,
4: okay,
3: oke, okay, oke. Okay. Berarti ini naik lagi mungkin targetnya.
4: Targetnya di tahun ini ada 30 peserta.
3: 30 peserta. Iya, oke. Okay. Tapi udah ada beberapa yang daftar
4: ada
3: ya?
4: Ada belas-belasan.
3: Oke. Okay. Nah, ini juga menjadi menjadi visi juga buat panitia bagaimana nanti acaranya berjalan. Tempatnya dan tanggal. Kalau tanggal tadi 12 Juni udah TM ya.
4: Betul.
3: 13 Juni pembukaan dan penyelenggaraan.
4: Betul.
3: Nah, kalau tempatnya di mana nih nanti?
5: Kalau untuk tempatnya itu ada di ruang Aula lantai 1, gedung rektorat Undiska MAB Handil Bakti, Kak.
3: Handil Bakti.
5: Handil Bakti.
3: Oh iya, aku
4: baru ingat. Gedung barunya.
3: Ya, aku baru ingat Undiska ada dua ya. Yang di
4: ada tiga malah.
3: Ada tiga malah. Satunya ya, di Banjarbaru ya.
4: Iya.
3: Berarti yang di Adiaksa, terus Handil Bakti sama Banjarbaru. Ini tiga-tiganya beda ini ya, beda fakultas juga ya. Atau ada nih satu fakultas di dua gedung berbeda
4: kan,
3: gitu.
4: Undiska itu ada 10 jurusan.
3: Jurusan.
4: Ya. Nah, itu tuh dibagi-bagi, Kak.
3: Oke, berarti ada per jurusannya
4: yang,
3: ya.
4: Iya, ada di Handil, okay. Ada yang di
5: Adiaksa, ada yang di Banjarbaru.
3: Oke, okay. Kalau kalian nih di mana dapatnya?
5: Kami di Handil Bakti.
3: Kami di Handil Bakti. Ya, oke. Okay. Aku pernah tuh ke sana, teman-teman ya. Ini mungkin ada yang baru tahu kayak aku juga nih, ternyata Uniska ada 3 kampus ya. Teman-teman di Adiaksa, di Banjarmasin, ya Handil Banjarmasin sih.
4: Kebetulan Handil itu udah Baritokuala.
3: Udah Baritokuala ya. Iya. Iya, Handil tuh tapi masih dekat ya, teman-teman. Bukan kita perlu paspor ke sana ya. Tapi Adiaksa, Handil Bakti sama Banjarbaru ya. Oke. Okay. Nah, sementara kenapa sih teman-teman harus ikut Semarak Muharram nih? Apakah okay. ada hal-hal yang bisa didapat sama teman-teman kalau misalkan mungkin menang atau mungkin ketemu teman baru atau hal-hal lainnya? Boleh, silakan.
4: Mungkin semisalnya siswa-siswi ikut kegiatan kami, mungkin bisa mengasah prestasinya, terus juga mengasah kemampuan keislamannya, mungkin di lomba pidato mungkin bisa menyampaikan orasi-orasinya, yang suka mungkin demo-demo bisa mungkin ikut
3: menyampaikan pendapat juga.
4: Betul,
3: mungkin
4: betul, okay. Orasi-orasi, dan mungkin kalau punya suara yang merdu gak harus suka nyanyi kan, mungkin bisa juga tilawah untuk menyampaikan Al-Quran.
3: Oke, tadi jangan lupa juga teman-teman ya yang pengen daftar, temanya kan kita ada tema tadi.
4: Betul.
3: Yang pidato tadi? Sebutan?
5: Yang pidato tadi itu temanya meneladani akhlak Nabi Adam di bulan Muharram.
3: Nah, oke. Okay. Terus tilawah ada surah At-Taubah tadi ya, teman-teman.
5: Surah At-Taubah ya, ayat 36 dan 37.
3: Oke, okay, berarti ini perlu diperhatikan nih teman-teman untuk syarat mungkin latihannya.
4: Betul.
3: Terus hal-hal yang perlu disiapkan juga. Gimana sih daftarnya? Tapi bakal kita bahas ya setelah yang satu ini. Mungkin buat teman-teman Pro 2 ada yang tertarik juga untuk ikut Semarak Muharram 2026. Tapi setelah yang satu ini di Pro 2 FM.

0: kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Radio FM, teman terbaik kamu.
3: Di Berada FM, teman baik kamu, teman Pradua, dan masih barengnya itu di Sore Ceria atau WUSH, bareng sama teman-teman dari Panitia Semarak Muharram, BEM FKM Uniska Banjarmasin ya teman-teman. Dan Handel Bakti hampir salah. Dan juga buat teman-teman masih ada Linda dan juga Maya. Tadi kita udah ngobrolnya seputar pelaksanaannya, terus juga ada technical meeting, pembukaan dan juga penyelenggaraan ini di tanggal 13 Juni ini ya teman-teman ya. Tapi ini masih buka pendaftaran berarti?
4: Masih.
3: Oke, sebelum ke pendaftaran, tadi juga ada technical untuk lombanya ya?
4: Betul.
3: Mungkin bisa dijelasin sama Maya atau Linda?
4: Mungkin di technical meeting itu nanti dari panitia, mungkin dari CEO acaranya, di situ ada menjelaskan berbagai macam peraturannya, di sana apa aja yang bisa disiapkan untuk bahan lombanya. Dan juga di sana ada pencabutan nomor.
3: Urutan ya?
4: Iya, betul.
3: Ada yang bisa diketahui sama teman-teman mungkin durasinya dan lainnya, Linda?
5: Oke, untuk durasi lomba tilawah dan lomba pidato itu berbeda, Kak. Kalau untuk lomba pidato itu ada di kisaran 7 menit dan untuk lomba pidato itu lomba tilawah itu ada 10 menit. Dari waktu-waktu tersebut ada aba-aba dari panitia untuk peserta. Kalau untuk siap-siap itu ada di warna biru dan waktu dimulai itu warna hijau. Apabila waktu tersisa sudah 2 menit itu menandakan warna kuning, dan apabila waktu sudah habis itu menandakan warna merah.
3: Berarti nanti ada sign lampunya ya teman-teman ya?
4: Ada alat bentuknya? Peraga dari panitia mungkin.
3: Nah ini nanti bakal dijelasin lebih lengkapnya di technical meeting ya teman-teman. Nah seputar, ada lagi?
4: Mungkin di tahun ini mungkin sudah dipihaki dari juri-juri yang sudah berpengalaman juga mungkin. Jadi jangan takut untuk join ke lomba kami karena juri-jurinya juga sudah
3: kompeten ya.
4: Betul.
3: Nah sekarang cara daftarnya teman-teman. Bagaimana teman Pro 2 pengen ikut bergabung di Semarak Muharram? Kalau misalnya sudah tadi apa sepantaran ya, sesuai syarat juga SMA, MA, SMK sederajat, terus juga tertarik dengan lomba tilawah dan juga pidatonya, bagaimana cara pendaftarannya teman-teman?
5: Baik, kalau cara pendaftarannya itu ada kode QR sama link pendaftaran di Instagramnya BEM FKM Uniska. Kalau untuk pembayarannya itu di Rp35.000 bisa ditransfer, apabila mau cash itu bisa aja langsung datang ke gedung rektorat sekretariat BEM FKM Uniska di sebelah kiri. Gedung di sebelah kiri.
3: Di Handil Bakti.
5: Di Handil Bakti. Ya.
3: Ini kita perlu tekankan teman-teman, takutnya nanti banyak yang salah kan ke Adiaksa atau Pro 2. Tapi semua teman-teman dari FKM di Handil Bakti ya. Okay. Dan juga batas pendaftaran, ada batas pendaftarannya teman-teman?
4: Batas kira-kira pendaftaran di tanggal 12. Mungkin sebelum itu bisa aja, nanti mungkin kalanya ada yang mau masuk lagi, qadarullahnya mungkin bisa aja nanti dikonfirmasi sama panitia.
3: Berarti kuotanya masih terbuka ya.
4: Betul.
3: Untuk dua kategori tadi, pidato sama
4: tilawah
3: teman-teman. Dan jangan lupa juga selalu diingat, mungkin sudah disosialisasikan dan dipublish juga sama teman-teman ya, seputar tema dan juga ayat surah yang bakal nanti diperlombakan.
4: Betul.
3: Di dua kategori ini. Okay. Mungkin ada lagi yang pengen disampaikan untuk sebelum kita tutup?
4: Izin nambahin juga, di link pendaftaran itu ada tercantum kartu pelajar. Mungkin itu ibaratnya bahwa dia berasal dari mana.
3: Okay.
4: Dan sama itu tuh dari formulir itu tuh wajib membawa foto 4x6.
3: Okay. Ada lagi? Ada yang pengen tambahin lagi teman-teman? Cukup ya mungkin ya persyaratan?
4: Dari itu cukup sih kak.
3: Okay, ini di tanggal Pro 2. Jadi bisa dipertimbangkan ya teman-teman untuk yang pengen daftar ke Semarak Muharram 2026. Okay, mungkin cukup teman-teman ya.
4: Cukup.
3: Untuk acaranya ya, semoga lancar untuk Semarak Muharramnya.
4: Amin.
3: Dan semoga sponsornya juga mendukung untuk acara sendiri biar berjalan lancar dan juga selesai di tanggal 13 nanti. Intinya tadi sekali lagi teman-teman, masih dibuka pendaftaran sampai sebelum technical meeting ya. Jadi sebelum tanggal 12 itu masih dibuka ke Instagram teman-teman di BEM FKM Uniska ya teman-teman. Pro 2. Di sana ada di bio ada formulir mungkin ya. Ada pendaftarannya ya.
4: Mungkin
3: jadi
4: di sana sudah ada tercantum kode QR beserta linknya.
3: Okay, dari teman-teman. Thank you. Terima kasih buat teman-teman Semarak Muharram.
4: Terima kasih juga kak.
3: Semoga cukup ya untuk promonya dan juga karena masih kuotanya dibuka, semoga bisa terpenuhi ya. Tadi kabarnya sampai 30 ya.
4: Betul.
3: Teman-teman. Kalau lebih nanti kita lihat lagi. Amin. Bagaimana nanti saya sama teman-teman Pro 2. Itu dia keep tuning karena saat ini aku bakal buka request time teman-teman di sore ceria.

0: never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Intermezzo.
3: Arini, apa yang kamu tahu tentang hujan?
4: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Dan hujan meninggalkan 25% genangan dan 75% kenangan.
2: Intermezzo.
5: Boros amat nih nyemprotnya.
6: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
5: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
6: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
5: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
6: Maksudnya?
5: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
6: 3M plus? 5.550?
5: Duit, wae. No dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
6: Oh, gitu. Ya udah atuh, sekarang AA ikut Neng.
5: Kemana?
6: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.

Di Berada FM, teman terbaik kamu, Tama Pradua, selamat sore di Sore Ceria untuk edisi kali ini. Teman-teman, sebelum aku live TikTok ya, aku bacain dulu beberapa yang udah masuk di WhatsApp kita. Ada dari Lara Purnamasari yang request lagu Tata Janeta dengan Korbanmu, dan juga ada Bahrum dari Jakarta yang request lagu Tiara Andini dengan Bukan Untukku. Kita puterin dulu untuk dua lagu pertama sebagai pembuka kita di Request Time kali ini.

di Prado FM, teman terbaik kamu, teman Prado. Tiara Andini bukan untukku ya, teman-teman. Udah ada beberapa yang aku puterin di WhatsApp, tapi ini masih di WhatsApp, teman Prado. Salah satunya, aduh agak susah. Salah satunya dari Struni Nurul, terus juga dari Fatim yang request lagu Sabrina Leonor dengan Haha. Juga ada dari Asta yang request lagu Olivia Dean, So Easy ya. Kita puterin untuk dua lagu berikutnya di Request Time sore hari ini.

Di Prada FM, teman terbaik kamu, tahun Prada 2. Lanjut ya, requestan berikutnya ada dari WhatsApp Zulia yang request lagu Remuk by Angie Carvalho, teman-teman. Terus juga ada dari live TikTok kita, Dea, yang request merindu lagi dari Mesahira. So, dua lagu berikutnya, Remuk dari Angie Carvalho dan merindu lagi dari Mesahira. Check this out.

Di Pradu FM, teman-teman baik, teman-teman Pradu. Mesa Hira, Yofi Widianto, merindu lagi ya teman-teman. Lanjut untuk requestan berikutnya, ada dari Bubble yang request Charlie Puth dengan See You Again featuring Wiz Khalifa. Terus juga dari Cozy Hola yang request lagu Elemen Cinta Tak Bersyarat. Sama-sama dia, thank you juga udah ikut mampir ya teman-teman ya. Dan kita puterin untuk dua lagu berikutnya sebelum Nabila Takiyah nanti ya di playlist selanjutnya Tama Pradua.

0: hitsmu diputar. Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
1: Pro 2 Request, Request Time.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

Di Brad FM, teman-teman baik untuk Brad 2. Lanjut ya, ada requestan berikutnya dari Nina Rocky yang katanya stay tune di area digital ya, untuk Nabila Takia berjalan tanpamu. Terus juga ada dari Bunga yang request, Bunga terakhir dari Afgan. Check this out.

0: dengan bunga terakhirnya tahun pradua ya. Kayaknya sendu dan galau banget nih, kayak terlalu sungsung kalau kata orang Afrika Selatan ya teman-teman untuk lagu-lagu seperti ini. Nanti malam coba kita lihat requestan Febri isinya playlistnya gimana ya. Tapi aku puterin dulu requestan berikutnya dari Pai yang katanya pengen dengerin lagu Salpriadi Gala Bunga Matahari. Terus juga ada dari Amalia di WhatsApp yang request lagu Vanessa Zee dan Rani Parlian Takkan Terulang. Check this out.
1: Kau mampu

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Pro 2 Request.

Vanessa Zee dan Roni Parulian dengan Takkan Terulang Tanpa Pradua. Mengakhiri jumpa kita di request time. Thank you banget buat yang udah kalian gabung teman-teman ya. Aku bacain requestan terakhir dari Cipuy yang request lagu Delantis dengan Bunga Maaf, dan juga Basir yang request Noah Jalani Mimpi. Thank you semuanya udah ikutan gabung. See ya in the next request time.

0: Materi dengan esensi buku.
1: Atomic Habits, karya James Clear, bukan sekadar buku motivasi biasa, melainkan sebuah panduan praktis untuk mengubah kebiasaan kecil menjadi perubahan besar dalam hidup. Buku ini dengan cerdas mengupas tuntas tentang bagaimana kebiasaan terbentuk, mengapa sulit diubah, dan strategi efektif untuk membentuk kebiasaan baru yang positif. Clear mengawali pembahasannya dengan menjelaskan bahwa perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Ia membandingkan kebiasaan dengan bunga majemuk, di mana perubahan kecil yang dilakukan setiap hari akan menghasilkan dampak yang luar biasa dalam jangka panjang. Konsep ini sangat relevan bagi remaja yang ingin mencapai tujuan-tujuan besar dalam hidup. Salah satu kekuatan utama buku ini adalah penyampaian materinya yang sederhana dan mudah dipahami. Clear menggunakan analogi dan cerita yang menarik untuk menjelaskan konsep-konsep yang kompleks. Selain itu, buku ini juga kaya akan contoh-contoh nyata dari berbagai bidang kehidupan, mulai dari olahraga hingga bisnis. Clear memberikan 4 hukum kebiasaan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Buat kebiasaan baru menjadi mudah, buat kebiasaan lama menjadi sulit, ikat kebiasaan baru dengan kebiasaan lama, dan buat lingkungan mendukung kebiasaan baru. 4 hukum ini sangat praktis dan dapat langsung diimplementasikan oleh pembaca. Salah satu hal yang paling menarik dari buku ini adalah penekanan pada pentingnya identitas. Clear berpendapat bahwa kebiasaan kita adalah cerminan dari identitas kita. Dengan mengubah kebiasaan, kita juga mengubah identitas diri kita. Konsep ini sangat menginspirasi bagi remaja yang sedang mencari jati diri. Namun, ada beberapa kritik yang bisa disampaikan terhadap buku ini. Beberapa pembaca mungkin merasa bahwa buku ini terlalu fokus pada aspek teknis pembentukan kebiasaan, sehingga kurang memberikan motivasi emosional. Selain itu, beberapa konsep yang dibahas mungkin sudah familiar bagi pembaca yang sudah banyak membaca buku tentang pengembangan diri. Secara keseluruhan, Atomic Habits adalah buku yang sangat bermanfaat bagi remaja yang ingin meningkatkan produktivitas, mencapai tujuan, dan menjalani hidup yang lebih baik. Buku ini tidak hanya memberikan pengetahuan tentang pembentukan kebiasaan, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Demikian esensi buku Atomic Habits, karya James Clear.
2: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader, yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
3: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
4: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
3: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget, kelihatan mahal ya.
4: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
3: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
4: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Secara umum, SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada, karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.

Di Berada FM, teman-teman baik, teman-teman Radio Keep Tuning, masih berada di irama senja ya, menanti sembari menanti azan maghrib berkumandang untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, menemani kamu teman-teman Radio di sore ceria dengan sajian lagu-lagu favorit kamu.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
3: kita ditegur tuh. Jalan. Mundur dikit apa, Om?
4: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
3: Itu loh, Mat, itu.
4: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
3: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
5: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu. Pro
8: 2. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang saatnya kita dengarkan kumandang untuk azan maghrib di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
9: Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
1: Boros amat neng nyemprotnya.
2: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
1: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
2: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
1: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
2: Maksudnya?
1: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M+.
2: 3M+, 1550.
1: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh Neng, 3M+ itu pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
2: Oh gitu, ya udah tuh sekarang AA ikut Neng.
1: Kemana?
2: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.

0: Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.
1: Kamu masih bersama Pro2, teman-teman.

di Prada FM, teman terbaik kamu tahu Prada itu dia untuk Irama Senja di Sore Ceria edisi kali ini. Tega banget buat yang udah ikutan gabung teman-teman dari sama narasumber kita di sore hari ini dan juga request time. Setelah ini bakal ada Febri menemani kamu di Jaga Malam Jangan Galau malam-malam di Prada FM, menemani malam Selasa kamu teman Prada. So keep tuning terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Radio FM, teman terbaik kamu.

0: suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam-malam.

Era di Prodo menyeramasi teman terbaik. Kamu teman Prodo 2, gimana nih kabarnya? Malam hari ini teman-teman di STMJ ya, sampai tengah malam aja barengan aku Febri. Dan 3 hari lagi teman-teman kita udah menuju Piala Dunia. Udah tahu gak sih kalian mau dukung siapa? Yang jelas buat Piala Dunia tahun ini 2026 tentunya gampang banget. Kalian udah bisa nonton di TVRI, mau TVRI yang biasa atau harusnya TVRI Sport juga bisa. Terus dengerinnya tentunya di RRI dan baca-baca beritanya di Antara. Nah, di malam hari ini teman-teman barengan aku Febri, tentunya dari jam 7 ini sampai nanti kelaran pukul 12 malam, kita bakal ketemu dengan berbagai macam hal yang pastinya menarik. Dari jam 7 kita ada di komenin dulu, di mana untuk kalian semua cowok-cowok yang sering haheho, ternyata ada studinya teman-teman bahwa telinga pria itu ternyata kurang sensitif, makanya sering haheho. Tapi nanti deh kita bahas. Dan di jam 8 bakal ada musik live chat kayak biasa. Jam 9 nanti ada community talk. Di jam 10 nya bakal ada request time. Jadi tetap di 95,5 FM, teman terbaik kamu, nanti dikomenin. Kita akan bahas tuh terkait telinga pria yang ternyata kurang sensitif, makanya sering haheho. Dan ini bukan dari seseorang, tapi emang dari penelitian ya. Jadi udah dibuktikan.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan, karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.

0: Yeay, Foo Fighters teman-teman yang udah ngebawa kita ke menit 19:19. Dan untuk komenin malam hari ini teman-teman, yang tadi aku udah bilang juga bahwa ada sebuah studi yang bilang nih, telinga pria ternyata kurang sensitif, makanya sering haho haho. Bener atau bener nih? Kalau menurut Bapak bener enggak?
1: Betul sekali.
0: Dan ini ternyata juga ada sebuah penelitian global yang diterbitkan dalam laporan ilmiah dan menemukan bahwa wanita itu memiliki sensitivitas pendengaran sekitar 2 desibel lebih tinggi daripada pria. Dan penelitian ini melibatkan enggak sedikit teman-teman, enggak cuma 50 orang tapi 450 orang dan enggak cuma dari satu negara tapi dari 13 negara dan dipimpin oleh Patricia Balescu dan Turi King yang menggunakan metode TOAE. Tuh kayak gimana tuh metodenya? Untuk mengukur respon pendengaran. Dan hasilnya ternyata menunjukkan bahwa gender ini memiliki pengaruh yang lebih besar pada kemampuan pendengaran daripada usia. Peneliti juga menemukan bahwa ada faktor-faktor lingkungan yang juga berperan. Mungkin beberapa orang yang sering tinggal di tempat yang cukup ramai, cukup ribut, itu pasti punya pendengaran yang lebih kurang ya, daripada yang kayak di pedesaan segala macam. Kita ini aja deh, orang-orang di pinggir sungai, kita di Banjarmasin kan pinggir sungai ya, sering dengar klotok segala macam. Orang-orang kan di situ juga akan ngobrolnya lebih nyaring tuh dibandingkan kita yang ada di tengah-tengah kota segala macam. Nah, dari sini juga perbedaan ini dipercaya teman-teman bahwa dipengaruhi oleh exposure hormon selama perkembangan janin yang mempengaruhi struktur koklea pada jantan dan juga betina. Jantan dan betina banget gitu. Pada pria dan wanita teman-teman. Makanya banyak kayak kita tahu sendiri dari ojek-ojek online atau apa tuh kan cowok ya. Kalau kalian ngobrol sama mereka, walaupun cowok sama cowok, apalagi cowok sama cowok tuh ngobrol di kendaraan, biasanya haheho banget. Dan tadi juga terbukti nih dari sebuah testimoni yang ada di samping kita. Ya, nah, udah ya betul aja tuh, belum ngobrol kita. Katanya iya, lebih agak-agak haheho. Tapi menurut kalian gimana? Boleh banget gabung di komenin malam hari ini 0811 5111420 dan juga bisa via Instagram ya di rr_prodomenyermasin.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: I'm never buying a PC.
3: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
4: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Yeay, teman-teman Pro 2. Di malam hari ini kita masih ngobrolin terkait haheho. Ini telinga pria yang katanya itu lebih kurang sensitif lah dibandingkan telinga-telinga wanita. Dan malam hari ini buat teman-teman yang pengen gabung boleh banget ya di 0811-5111-420 itu di WhatsApp atau di ini teman-teman di Instagram kita di @prodobanjarmasin. Kita bakal bacain komen-komen yang tentunya aku kutip dari vokatif dari sana. Ini dari Delian Ferdiansah. Bukan yang gak dengar, tapi memastikan yang didengar itu benar. Ah, alasan aja mas. Terus ada juga dari Eric underscore Budek. Tolong banget namanya. Gak usah diperjelas gitu mas. Hah, gimana. Tapi benar kayak sekarang tuh. Cuman ya kalau kita tiba-tiba nih orang habis ngomong, terus kita bilang ha atau kayak apa gitu, itu malah dianggap semacam gak dengerin ya. Mungkin beberapa orang ada yang gak fokus, ada yang mungkin memang gak dengerin. Tolong banget deh kalau lagi kalau ngobrol sama orang itu didengerin. Tapi ada juga beberapa yang memang entah itu gak kedengeran atau ternyata itu hal yang mengagetkan, makanya dia kayak ngemastiin ulang, hah apa tadi kayak gitu. Cuman ini kalau dari studi sih katanya emang telinga pria itu agak-agak kurang sensitif. Bukan budek ya, teman-teman. Terus ini dari Ruby. Pantesan katanya kalau diajak ngobrol sering haheho. Mungkin ini menjawab ya kayak lebih logisnya, tapi jangan juga tuh tiap saat kan telinga aku emang kurang sensitif. Ada penelitiannya, jangan jadi alasan kalian kalau memang enggak fokus buat dengerin orang lain ya.

0: 2. Dalam dunia sepak bola, ada beberapa istilah penting yang sering kita dengar saat pertandingan berlangsung. Salah satunya adalah offside, yaitu posisi pemain penyerang yang berada lebih dekat ke gawang lawan dibandingkan bola dan pemain bertahan terakhir saat menerima umpan. Kemudian ada istilah pressing, yaitu upaya pemain untuk menekan lawan yang menguasai bola agar kehilangan kontrol. Selain itu, sliding tackle juga sering terjadi di lapangan, yakni teknik merebut bola dengan cara meluncur menggunakan kaki untuk menghentikan pergerakan lawan. Istilah-istilah ini menjadi bagian penting dalam permainan dan membantu kita memahami strategi serta dinamika pertandingan dengan lebih baik.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

Era di Prodo Informasi, teman terbaik kamu. Masih ngobrolin terkait studi. Yang mana telinga pria itu ternyata kurang sensitif ya, makanya sering haheho. Tapi sebelum kita lanjut ke sana, aku mau ngasih tahu dulu, karena 3 hari lagi teman-teman, 3 hari lagi banget ini kita bakal ada pesta Piala Dunia. Dan buat kalian udah tahu belum tentang Piala Dunia? Tunggu dulu nih, dengerin nih. Nah, buat kalian pecinta sepak bola tentunya jangan lewatin. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap harinya di RRI. Karena enggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI ini bakal bawa kalian mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program 2 RRI Banjarmasin setiap harinya. Tentunya warnanya hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Banjarmasin 95,2 FM di RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Yeah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
2: Emang kenapa lagi?
1: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
2: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
1: Ya, harus gitu kan?
2: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
1: Jadi, selesain aja dulu nih.
2: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin kan. Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.
3: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Yeay teman-teman Pro 2. Nah di kita udah di menit-menit akhir ya untuk komenin ya malam hari ini. Dan buat teman-teman tadi udah aku kasih tahu juga untuk kita nanti bakal ada Piala Dunia tentunya 2026. Buat kalian-kalian untuk info non-bear yang mungkin nanya-nanya nyari-nyari nanti deh kalau memang ada, kita pastikan kasih tahu dan di follow aja berarti dari Instagram Pro 2 yang jelas ya. Instagram Pro 2 di @_pro_banjarmasin. Kemudian juga di @RRI_banjarmasin juga. Itu akun utama kita. Nah ngomongin terkait studi telinga pria yang ternyata kurang sensitif, makanya sering haheho. Nih mungkin gue bacain lagi ya dikit ya komen-komen yang udah kita kutip tuh dari ini nih dari Vokatif teman-teman. Nah dari Selfie Meila katanya ada 3 kemungkinan. Kemungkinan bukan teman-teman. 3 kemungkinannya bisa jadi udah kebiasaan, emang gak denger, dan ada juga yang sengaja. Nah yang sengaja ini sih yang jujur. Aduh tolong ya jangan ya teman-teman ya. Terus dari Ari Hernawan katanya bagian sensitifnya ada di kepala, banyak yang dipikirin, bisa jadi ya teman-teman. Kadang-kadang ada cowok-cowok tuh yang emang tiba-tiba bengong aja dan ya ternyata emang lagi banyak yang dipikirin dan bikin kita-kita itu tiba-tiba kalau diajakin ngobrol, hah? Nggak nyadar teman-teman. Terus dari Melius Carlistiana, dan nada lemah lembut nggak kedenger, agak kenceng dikit dibilang marah-marah, agak jadi serba salah ya. Terus juga makanya curhat mah sama cowok aja, jangankan disebar, diinget aja kagak. Tapi bener teman-teman. Anyway, kita udah selesai dari komenin dan thank you banget buat mungkin teman-teman yang lagi dengerin, entah itu lagi dengerin di 95,2 FM atau di depan, aku enggak tahu sih, diputar atau enggak, harus biasanya diputerin di depan. Tapi yang jelas thank you banget dan habis ini jangan kemana-mana karena kita bakal gabung sama Pro 2 Jakarta. Bakal ada musik live chat malam hari ini kayak biasa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: STMJ, sampai tengah malam aja.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id Banjarbaru, tim gabungan bidang intelijen dan pidana khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan bersama Kejaksaan Negeri Tabalong menetapkan dan menangkap seorang pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan. Kasus ini terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam proses penerbitan izin usaha pertambangan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Banjarmasin, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Kartoyo, melaksanakan kegiatan sosialisasi program pembentukan peraturan daerah terkait Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang pemberdayaan masyarakat dan desa. Kegiatan ini menjadi sarana edukasi untuk memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Baru Jaya, Kecamatan Dahak Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Jumat kemarin.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan informasi terakhir dikutip dari rri.co.id Banjarmasin, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Selatan atau KPID Kalimantan Selatan menggelar FGD atau Focus Group Discussion membahas peluang dan batasan pemanfaatan artificial intelligence dalam industri penyiaran. FGD sendiri berlangsung di Ruang Sastro Harjo Kantor RRI Banjarmasin Senin ini dan forum tersebut menjadi wadah diskusi mengenai tantangan dan peluang teknologi AI dalam mendukung dunia penyiaran modern. Adapun yang hadir sebagai narasumber antara Wakil Ketua KPI Pusat Muhammad Reza, Perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Selatan serta pimpinan lembaga penyiaran se-Kalimantan Selatan. Demikian info Pro 2, informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Di barengan sama Editama di hari ini, di hari Senin yang tentunya ceria banget. Di tanggal 8 Juni gue nemenin lo teman bro 2 di malam hari ini. Dan biasa satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang ternyata keren-keren banget nih. Dan di malam hari ini ada yang spesial karena kita ngobrol bareng sama orang Indonesia ini. Karena dari Korea nih teman bro 2. Jadi nanti gue bakal ngomong pakai Korea. Tapi bo yes, kita malam hari ini bakal ngobrol bareng sama Yoon Jian yang baru aja ngerilis single terbarunya. Kira-kira apa ya? Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat teman pro 2 seluruh Indonesia yang tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, jadi pastiin lu tetap stay tune terus. Tetap duduk yang manis di tempat kamu karena MLC bakal balik setelah yang satu ini ya. So, stick around.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Era di Prodo menyerah masih teman terbaik kamu teman Prodo. Kalau tadi udah ada missing live chat barengan Prodo Jakarta yang udah ngobrol-ngobrol sama Yun Jian. Wah, kita lanjut ke Prodo menyerah masih teman-teman Prodo. Karena di segmen kali ini jam 9 kita berpindah. Kalau sebelumnya ada STMJ sampai tengah malam aja, kita ke Community Talk. Nah, malam hari ini aku mau ngasih tahu ke teman-teman. Tentunya sedikit komunitas yang jujur agak lepas tuh dari kehidupan kita. Kayak ketika kalian gabung sama komunitas-komunitas kayak gini, ini benar-benar buat fun, buat benar-benar buat mungkin ngelatih juga beberapa hal, diantaranya adalah otak kanan kalian, imajinasi kalian. Komunitas-komunitas board game, teman-teman. Menarik banget buat kita bahas karena salah satunya juga yang aku kasih tahu nanti ada di Banjarmasin. Dan ini mereka juga aktif untuk bikin komunitas dalam artian kayak secara game dan lain sebagainya. Karena kita akan ngebahas beberapa komunitas board game yang ada di Indonesia, terutama yang ada di Banjarmasin dulu. Ada namanya COBB. Kita nanti deh setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana buat kalian yang penasaran mungkin komunitas-komunitas apa aja yang aku kasih tahu selain COBB. Boleh banget stay tune.

0: Dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
1: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
0: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
1: Tubuh sehat, karya makin.

menarik dari ajang Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 negara peserta, lebih banyak dibanding edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim, dan lebih banyak debutan dari Asia, Afrika, dan CONCACAF, Confederation of North, Central American, and Caribbean Association Football. Penambahan ini merupakan kebijakan dari FIFA untuk memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara dari berbagai benua tampil di panggung dunia.

Yep, teman-teman Pro 2 di Community Talk malam hari ini aku mau ngasih tahu dan mengenalkan juga. Siapa tahu kalian ada yang mau berpindah alam sebentar. No. Lebih ke mencari hiburan yang mana hiburannya juga ternyata bikin mikir. COBB teman-teman ini adalah komunitas yang mengenalkan board game kepada anak muda di Banjarmasin. Tentunya board game atau permainan papan yang notabene-nya paling sederhana. Kalian tahu ada Monopoly, terus juga sebenarnya Snake and Ladder tuh juga masuk ke board game ya, karena sejatinya dia pakai papan. Catur pun juga board game. Nah, ini semakin diminati dan semakin berkembang, dan kegiatan bermain bersama di berbagai daerah juga semakin banyak digalakannya. Nah, meski demikian, masih banyak belum tahu nih soal jenis-jenis permainan tersebut. Community of Board Game Banjarmasin atau COBB ini menjadi salah satu komunitas yang aktif memperkenalkan board game di Kota Banjarmasin. Inisiatornya ini dari Iwan menjelaskan bahwa permainan papan itu memiliki banyak jenis dengan tujuan permainan yang beda-beda. Real, banyak banget teman-teman. Yang aku pernah main sendiri kayak sebenarnya dari Dungeon and Dragons itu juga masuknya ke board game ya, karena ada player booknya, player guide-nya, tapi kayak lebih kompleks banget. Nah, ada beberapa board game tuh yang lebih sederhana, kayak either kayak main, kayak kalian pernah main Werewolf nggak sih itu? Nah, itu tuh termasuk yang sederhana menurut aku. Terus kata Iwan sendiri, board game itu sejatinya semua jenis permainan yang dimainkan bersama di atas meja, dan memang beragam banget dimainkan sesuai tujuan dari masing-masing permainan. Dan menurut Iwan, ini beberapa permainan itu dirancang untuk mengasah strategi dan kemampuan untuk berpikir. Sementara lainnya itu banyak ada yang menuntut pemain untuk menyelesaikan misi-misi tertentu tuh. Jadi kayak ada yang kayak kalian harus ngikutin semacam alur skenario-nya, alur skenario banget. Ada juga yang acak aja kalian main sebagai apa, pokoknya banyak. Dan beberapa board game itu mengharuskan kalian harus role play ya, menjalankan suatu karakter.

0: Oke.
1: Boleh, boleh. Ayo, mau kemana tapi?
2: Temung Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
3: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir serta tiupan angin kencang bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari

tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit. Community Talk.

Masih bersama kalian di 95.5 FM, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 tentunya, untuk community talk malam hari ini yang kita bahas terkait board game. Ada komunitas board game teman-teman di Banjarmasin yang namanya

adalah COBB. Apa tuh kepanjangannya, Bang? Community of Board Game Banjarmasin, teman-teman. Dan memang mereka sendiri ini mengenalkan board game itu baik secara enggak online, board game itu kebanyakan, teman-teman, memang di ya secara namanya ya dimainkan di atas meja dan biasanya offline. Di sini sih ada salah satu tempatnya. Kalau kalian mungkin enggak tahu, di Jalan Manggis sana itu ada namanya Otello Board Game Cafe, yang mana kalian bisa main banyak banget board game di sana. Selain COBB yang notabene itu berasal dari Banjarmasin, beberapa komunitas board game lainnya yang ini mungkin secara online ya, itu ada yang namanya Arcanum Hobbies. Ini berada di Jaksel, Jakarta Selatan. Kalau nggak salah daerah Kemang deh atau dari mana, aku lupa. Sempat aku mau datang ke sana. Dan ini adalah komunitas yang setiap anggotanya tentunya dapat mengikuti berbagai kegiatan board game. Dan di Arcanum Hobbies ini, selain emang board game yang emang terkenal juga, itu beberapa kali atau banyak juga ada yang ngadain sesi offline buat D&D, Dungeons and Dragons. Dan bahkan memiliki video gameplay atau review di akun YouTube mereka sendiri, yakni Arcanum Hobbies. Terus yang lainnya ini yang khusus terkait D&D ada juga, tapi nanti deh setelah yang satu ini, teman-teman Pro 2.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Wah, parah sih ini Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, gak pelit.
3: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
2: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
3: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget, pakai jiplok lagi, terus desainnya estetik gini. Aku pikir cemilan impor yang harganya kayak mahal gitu.
2: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
3: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
1: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
4: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
5: Community Talk.

Yeay teman Pro 2. Kita turunin dulu ini ya. Kenapa aku malah ini ya, tapi yang jelas ini nih agak-agak sedikit sebuah kesalahan. Ya udah enggak apa-apa ya teman-teman Pro 2. Tapi yang jelas di community talk malam hari ini aku ngasih tahu lagi nih, komunitas board game berikutnya teman-teman ini datang dari yang namanya D&D Indonesia. Kayaknya kalau kalian nonton nih Raditya Dika kemarin-kemarin itu mereka ada ini kan bikin sesi D&D sama Bang Indra Aziz. Nah itu tuh mereka dari D&D Indonesia teman-teman. Ini adalah komunitas board game yang online sebenarnya, dan kadang-kadang nggak menutup kemungkinan mereka juga ngadain sesi offline. Beberapa diantaranya ada kayak di Jakarta yang aku tadi bilang, kayak mereka di Arcanum Hobbies dan lain sebagainya. Nah ini mereka sebenarnya nggak cuma main D&D, tapi namanya board game itu banyak banget yang aku pernah tahu, kayak salah satunya mungkin D&D tadi, terus juga ada, aduh aku lupa nama-namanya, tapi banyak banget teman-teman untuk board game itu sendiri. Yang paling sederhana mungkin ini ya, Werewolf teman-teman. Dan ini ada juga salah satu lagi board game yang komunitasnya ada di Salatiga Jawa Tengah, tapi nanti deh ya, setelah yang satu ini.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Community Talk.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Alright teman-teman Pro 2, kita udah selesai di Community Talk malam hari ini. Dan thank you banget buat yang kalian udah gabung. Ya tadi ada sedikit aku punya utang ini ya. Satu komunitas lagi, ada yang namanya Salat teman-teman. Salat 3 Game Dev. Ini adalah board, komunitas board game yang komunitasnya tuh berada di Salat 3 Jawa Tengah dan merupakan komunitas penggemar dan juga pengembang bahkan board game itu sendiri. Selain emang berinteraksi dan berbagi tentang board game, mereka ini juga sering ngadain play day setiap 1 bulan sekali. Dan itulah beberapa komunitas-komunitas board game yang bisa online, kadang-kadang mereka bisa juga mereka tuh secara offline. Kalau COBB offline ada di Banjarmasin. Terus kalau di Indonesia itu mereka di Discord lebih aktifnya, terus ada Arcanum Hobbies itu ada tempat bahkan mereka kalau nggak salah di Kemang, dan juga ada Salat 3 Game Dev. Oke, itu dulu untuk komunitas-komunitas board game yang kita kasih tahu malam hari ini. Dan di sini jangan kemana-mana karena kita bakal live di TikTok di area Discord Pro 2 Banjarmasin, dan juga buat kalian yang pengen request lagu boleh banget juga di 0811-5111-420. Apalagi buat kalian yang mungkin suka lebih-lebih, apalagi lebih dari teman, kalau kata Jason Mraz.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

rabun jauh dari dulu. Dan buat teman-teman yang rabun, enggak ya. Buat siapapun itu, buat yang memang rabun jauh, rabun dekat atau apapun itu, teman-teman yang mana malam hari ini aku mau kasih tahu kita udah di sesi request. Jadi buat kalian yang pengen request boleh banget nih, udah lumayan banyak teman-teman yang udah request. Jadi harap segera buat yang kalian pengen gabung, karena kita juga live di TikTok di @rn_prodo Banjarmasin dan juga via WhatsApp teman-teman di di 0811-5111-420. Boleh banget langsung gabung sekarang karena kita udah banyak banget requestannya. Salah satunya tadi ada rabun jauh yang di request sama Eja di WhatsApp kita. Next, kita bakal ketemuan sama remuknya Inji Carvalho dan sembuh kembali Sabrina Leonor. Thank you banget yo teman-teman Berbina dan juga Julia yang udah request. Langsung aja kita puterin dua lagu ini sebelum ke lagu-lagu lainnya, karena ini udah lumayan banyak. Jadi check this out.

sembuh kembali teman-teman. Sabrina Leonor yang udah nemenin kita ke menit berikut dan kita udah full requestannya. Sorry banget buat kalian-kalian yang baru gabung dan pengen request. Next ini bakal ada requestannya Rian, ada Nirina Zubir teman-teman. Hes ya, hari ini, esok dan seterusnya, dan juga tadi ada Ian yang request Justin Bieber, Confident. Check this out.

Yep, teman-teman, Confident yang udah di request sama Ian, thank you banget lo ya lagu ini. Dan nextnya ini juga beberapa teman-teman tadi ada yang request selain Luffy ada Salma Salsabil, Hachu. Ini lagu yang nggak pernah absen di seminggu dua minggu terakhir ini dan emang seasik itu dan serelate itu ya buat kita semua. Nextnya selain ada Salma Salsabil ada juga Gea Indrawari yang request sama Anissa Sari ya. Thank you banget udah request dengan 1000 kali. Jadi dua lagu ini sebelum kita ke lagu yang lain, check this out.

Oke, teman-teman Pro 2, kita bakal lanjut ke lagu yang satu ini. Ini lagu di tahun-tahunnya sih, waduh, semua orang suka banget sama lagu ini. Dan semua orang kayaknya gayanya juga sama kayak vokalisnya, teman-teman. Ada Killing Me Inside. Biarlah yang di-request darinya Toha ya, Karema Hardika. Dan juga tadi ada Jersoy. Sama ada Bahrum di WhatsApp. Yang Bahrum apa? Iya, Bahrum. Yang request lagunya Jagat Rasa, Samuel Cipta. Langsung aja, check this out.

Oke, teman-teman Pro 2 ya, kita lanjut ke request yang berikutnya. Ini ada Bang Wali yang request lagu Irwansyah. Kalau tadi ada Nirina Zubir, nextnya ada Irwansyah, Pencinta Wanita. Dan ada Yellow juga yang request Fake Love-nya BTS. Kita langsung aja puterin dua lagu ini karena masih banyak teman-teman lagu yang lainnya.

RRI Prodo mencermasin teman terbaik kamu teman Pro 2. Kita lanjut ke requestan berikutnya. Kalau tadi ada The Fake Love, ini ada Takkan Terulang yang request sama Novita dan juga Amalia di WhatsApp dan juga TikTok. Pas banget nih dua-duanya ada. Dan juga tadi ada Aku Harus Pergi ya, Wisnu Santika barengan Ari Lesmana yang di request sama Andi Lau kalau gak salah. Dan nextnya ini bakal ada Juicy Lucy hahaha yang di request sama PM dan juga beberapa lagu lainnya. Nanti deh aku kasih tahu setelah yang satu ini.

Oke, teman-teman Pro 2, thank you banget loh ya udah request di malam hari ini. Banyak banget tadi requestan yang mana ini kita sampai lewat, teman-teman. Yang jelas buat kalian-kalian yang udah request, thank you banget. Kita udah ada di live juga di RNS Pro 2 Menyermasin, di WhatsApp juga di 0811 5111420. Sorry banget buat teman-teman yang ternyata aku enggak bisa muterin requestnya. Habis ini bakal ada Juicy Lucy, teman-teman. Hahaha, yang di request darinya Peem, dan nanti bakal ada Hibron juga yang request tadi Rio Laskar Sumpah Mati, terus Mahal Ini Melawan Restu ya darinya Lestari, ada Kim Nabila Takia dari aduh namanya lupa agak susah tadi disebut Bayangan Cinta Yang Lalu, dan juga darinya N ada Adele Hello. Tapi itu kita udah lewat, kita cuma lanjutin muter aja dan kita udah selesai sebenarnya dari request. Thank you banget buat teman-teman dan langsung aja Juicy Lucy.

0: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir serta tiupan angin kencang bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
1: Haus banget, cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
1: Emang kenapa lagi?
0: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
1: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
0: Ya, harus gitu kan?
1: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
0: Jadi, selesaiin aja dulu nih.
1: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin, kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.
2: Kamu lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
3: Gak apa-apa Dang, cuman ingin sendiri aja.
2: Ya elah, slow aja kali Mat, jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
4: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Cyberbullying adalah bentuk bullying dengan menggunakan media, misalnya Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan lain-lainnya. Bentuk bullying yang dilakukan bisa berupa teks, audio, video, maupun foto. Jika cyberbullying terjadi, maka yang dapat dilakukan adalah dengan melaporkan hal tersebut kepada orang terdekat ataupun pihak yang dapat membantu untuk menghentikan perilaku buruk tersebut, termasuk berkonsultasi dengan profesional. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan sendiri agar terhindar dari cyberbullying ialah yang pertama, tidak mengandalkan sosmed sebagai sarana utama untuk menjalin komunikasi dengan orang lain. Yang kedua, cerdik dalam menggunakan sosial media. Ketiga, memegang kendali atas diri kamu sendiri. Empat, memilah teman dan lingkungan terdekat. Lima, mencari dukungan dari orang lain. Dan terakhir, sortir hal-hal yang tidak ingin diposting.
1: Hindari cyberbullying dengan smart bersosial media.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Bung Tomo, pahlawan nasional Indonesia.
1: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Wih, tas keren nih.
1: Ya iya dong, barang impor tau, belinya juga di luar negeri. Eh, tapi sepatu kamu juga keren tuh.
0: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
1: Wah, masa? Boleh tau nggak belinya di mana?
0: Nggak perlu ke luar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
2: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.

Teman Pro 2, hingga di sini kami menemani kamu mengantarkan rangkaian acara siang siaran sepanjang hari ini tanggal 8 Juni 2026 dari program 2 RRI Banjarmasin. Kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya, kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam. Selamat berpisah. Sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman Pro 2 di mana saja kamu berada. Inilah program Pro 2 RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Selasa 9 Juni 2026, melalui frekuensi 95,2 FM dari Banjarmasin. Kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Can you come?
1: Kamu masih bersama Pro
2: 2. Pro 2.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 124 ada satu ayat yang luar biasa untuk kita renungkan tentang masalah iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Turun, dan apabila turun surat di antara surat-surat Al-Quran, maka sebagian dari orang-orang munafik bertanya kepada teman-teman mereka, siapakah di antara kalian yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Maka sesungguhnya orang-orang yang beriman pastilah bertambah bagi mereka iman dengan turunnya ayat Al-Quran, dan mereka merasa gembira karenanya. Shadaqallahul Azim. Teman-teman sekalian, kita sering mendengar ungkapan dari para ulama bahwa iman itu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Iman kita pada tabiatnya tidak selalu stabil. Ada kalanya dia dalam keadaan nyaman, dalam keadaan kuat, tapi ada kalanya juga dia dalam keadaan drop, dalam keadaan lemah. Sedangkan kita selalu membutuhkan iman kita 24 jam dalam sehari. Kita butuh iman kita seperti kita butuh udara. Karena dengan iman itu jiwa kita bisa hidup. Karena dengan iman itu hati kita bisa bernafas. Kita butuh iman lebih daripada kita butuh pulsa dan butuh handphone. Bahkan banyak orang yang ketika keluar rumah lalu melupakan handphonenya, pasti dia akan kembali lagi ke rumah walaupun dia sudah jalan jauh, saking butuhnya dia terhadap handphone. Dan begitu juga kita dengan iman. Kita gak bisa keluar rumah tanpa membawa iman. Kita butuh iman dalam banyak adegan hidup kita. Kita butuh iman ketika kita sedang diuji supaya kita tabah dan sabar. Kita butuh iman dalam ibadah supaya kita khusyuk, supaya kita semangat. Kita butuh iman ketika kita bermuamalah, bergaul dengan orang lain, supaya kita berlapang dada terhadap sikap-sikap orang lain yang kadang tidak berkenan buat kita. Kita butuh iman ketika kita sedang menghadapi orang yang jahil, agar kita mampu memaafkan kesalahan mereka. Kita selalu butuh iman dalam keadaan apapun, bahkan ketika kita dapat nikmat, agar kita menjadi orang yang bersyukur. Bahkan ketika kita dalam hubungan rumah tangga pun butuh iman, dalam bertetangga juga butuh iman. Karena Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih. Iman seseorang itu tidak akan sempurna sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kemudian, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim daifah fal yukrim jaroh. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya, hendaklah dia memuliakan dan menghargai tetangganya. Artinya, semuanya berlandaskan iman. Sehingga iman adalah salah satu kebutuhan yang cukup penting dalam hidup kita. Bahkan mungkin lebih daripada udara untuk kita bernafas, lebih daripada air untuk kita minum, lebih daripada makanan untuk kita makan. Kita butuh iman lebih dari semua itu. Nah, saking pentingnya iman dalam kehidupan kita, sampai para ulama mengumpamakan iman

itu seperti akar. Lalu pohonnya adalah sabar, dan buahnya adalah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita ingin selalu menjadi orang yang baik, selalu ingin jadi orang yang happy, pengen jadi orang yang selalu lega dadanya, yang selalu lapang hatinya, pengen jadi orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain, gak baperan, gak gampang patah, gak gampang drop, gak gampang putus asa, maka yang pertama harus kita pupuk dan kita siram itu adalah akar keimanan di dalam hati kita. Siapapun yang pengen tangguh dalam menghadapi ujian hidup, siapapun yang pengen survive dalam setiap musibah, siapapun yang pengen melihat keajaiban-keajaiban terjadi dalam adegan-adegan hidupnya, maka dasar yang harus dia kuatkan itu adalah iman. Orang kalau punya iman, Allah kasih banyak kejutan dalam hidupnya. Orang kalau punya iman, Allah kasih banyak kebaikan dalam hidupnya. Makanya Nabi mengatakan untuk hidupnya orang beriman itu dengan kalimat ajaban, menakjubkan. Ajaban li amril mu'min, menakjubkan sekali hidup orang yang beriman itu. Mau kondisinya susah, menakjubkan. Mau kondisinya senang juga, menakjubkan. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita butuh iman kita untuk selalu bisa stabil, kalaupun dia berkurang tidak drop, dan mudah-mudahan dia bisa selalu bertambah, gimana cara kita untuk bisa menjaga keimanan? Gimana cara kita nge-recharging iman? Gimana cara kita nge-refresh iman? Teman-teman sekalian, pernah gak teman-teman ngerasain saat-saat ketika hati kita tuh rasanya kayak dekat banget sama Allah? Hati kita rasanya kayak kangen banget sama Allah, kangen sama Rasul. Rasanya ibadah itu kayak nyaman gitu kan? Membaca Al-Quran nyaman, sholat malam itu nyaman, bahkan sebelum tidur kita jadi kangen pengen tahajud. Kapan ya tengah malam pengen bangun, pengen doa sama Allah. Sholat itu bisa nangis, doa itu bisa nangis. Kapan? Rata-rata jawabannya, kita bisa merasakan suasana hati senyaman itu ketika lagi banyak masalah. Padahal kita bisa merasakan hal yang sama tanpa harus menunggu datangnya masalah. Gimana caranya? Duduklah di dalam majelis ilmu. Ketika kita mendengar nasihat-nasihat para ulama, ayat-ayat dibacakan, hadis-hadis disampaikan, cerita-cerita dikisahkan, saat itu kita akan merasakan kelezatan iman yang sama seperti yang kita rasakan ketika kita sedang diuji. Dan perasaan itulah yang bakal jadi bahan bakar dalam hidup kita untuk bisa melanjutkan perjalanan hidup, ngelanjutin traveling atau trip dalam kehidupan kita. Menghadapi tantangan dalam hidup kita butuh bahan bakar banget, dan bahan bakar itu ladzatul iman atau halawatul iman, manisnya iman di hati kita. Jadi penting banget kalau teman-teman ngeluarin budget buat nambah kuota handphone, harusnya budget yang lebih besar berani kita keluarkan demi menambah kuota iman. Kalau teman-teman bersusah payah olahraga supaya bisa keringetan, supaya sehat fisiknya, harusnya tidak ragu-ragu untuk bersusah payah dalam mencari ilmu untuk menambah iman. Kalau teman-teman sabar untuk ngecas handphone, menunggu 1 jam supaya handphone bisa dipakai lagi, harusnya teman-teman juga sabar duduk di dalam majelis ilmu 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam supaya iman kita bisa full dan bertambah kembali.

0: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
1: Kenapa pak Ai? Jauh nah bak sampahnya. Sebuting aja tuh, botol aja.
0: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
1: Ih jualah, mbah pang kuambil kah nih?
0: Eh, mumpung.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Hujan yang turun secara tiba-tiba seringkali membuat kita kewalahan, terutama saat sedang beraktivitas di luar ruangan. Oleh karena itu, penting untuk selalu membawa perlengkapan sederhana seperti payung lipat atau jas hujan di dalam tas, khususnya di musim penghujan. Memilih pakaian yang cepat kering dan sepatu tahan air juga bisa membantu mengurangi ketidaknyamanan saat basah. Selain perlengkapan, pastikan juga untuk memperhatikan kondisi jalan dan lalu lintas. Hujan sering menyebabkan jalanan licin dan genangan air yang bisa membahayakan pengendara. Jika memungkinkan, tunggulah hingga hujan reda atau cari tempat berteduh yang aman. Hindari berteduh di bawah pohon besar atau tiang listrik karena berisiko tersambar petir. Terakhir, jaga kesehatan tubuh dengan segera mengganti pakaian basah setelah terkena hujan. Minum minuman hangat seperti teh atau jahe bisa membantu menghangatkan tubuh. Dengan persiapan dan perhatian sederhana, hujan mendadak tidak perlu menjadi masalah besar dalam aktivitas harian.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
2: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
2: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
2: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 dikutip langsung dari RRI Banjarmasin, di mana suasana berbeda terlihat di kawasan Kompleks Perguruan Muhammadiyah 1 Banjarmasin, di mana pada Senin 8 Juni area sekolah yang biasanya ramai dengan aktivitas pembagian mahasiswa kini hanya menunjukkan sisa puing kebakaran. Sebelumnya musibah kebakaran yang terjadi pada Rabu 3 Juni menghanguskan sedangkan 19 ruang kelas dan berbagai fasilitas lainnya, di mana infrastruktur yang habis dilalap api adalah milik Madrasah Tsanawiyah dan juga Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Banjarmasin, di mana akibat peristiwa tersebut agenda ulangan akhir semester yang seharusnya berlangsung pada ini hari kejadian sempat tertunda. Kepala MTs Muhammadiyah 1 Banjarmasin Ishak menyebut agenda ulangan akhirnya dialihkan ke Masjid Kiai Ahmad Dahlan yang berada di dalam kompleks sekolah.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut informasi berikutnya, masih dari Banjarmasin, paket makanan bergizi gratis akhirnya kembali berjalan di Kompleks Perguruan Muhammadiyah 8 Juni, di mana sebelumnya proses distribusi paket makanan ini sempat mandek total akibat musibah kebakaran hebat pada Rabu lalu. Dan akibat peristiwa tersebut, distribusi 200 paket MBG terpaksa dibatalkan karena kondisi gedung sekolah yang hangus terbakar dan tidak memungkinkan petugas distribusi MBG SPPG Belitung Selatan. Menyebut jadwal penyaluran harus disesuaikan selama beberapa hari khusus untuk jenjang Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan juga Muhammadiyah. Dan juga untuk jenjang sekolah lainnya berada di kompleks tersebut disebutkan pasca peristiwa kebakaran.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir untuk pagi hari dari Menteri Ekonomi Kreatif, melepas delegasi Indonesia menuju Young Lens Competition di Cannes Lions, di mana perangis ajang bergengsi tersebut berlangsung 22 hingga sampai dengan 26 Juni dan mempertemukan talenta kreatif muda terbaik dari berbagai negara. Delegasi Indonesia diwakili oleh Kurnia Latif dan Muhammad Dava, keduanya terpilih setelah mengkalahkan 80 finalis dari berbagai daerah dalam seleksi Young Lens diselenggarakan di GCM Group sebagai pemegang lisensi Cannes Lions di Indonesia. Di info selengkapnya bisa langsung kamu akses di rr.id, dan sekian info Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Everyone yang ngasih teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Itu dia tadi just musik kita untuk hari ini ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, selain ini masih bakalan ada informasi santuy aja. Intinya di Spada T-Zone barengan sama hari ini ya. Keep tuning di Everyone yang ngasih teman terbaik kamu.

0: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
1: Kenapa pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
0: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
1: Ih jualah, mbah pang kuambil kah nih?
0: Eh, mumpuk.

Nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti negara Kartanamapupu yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.

Dari Brewing Ruang sih, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita tahu dong kalau misalkan teman Pro 2 banyak banget lah gitu orang-orang yang apa namanya pakai sikat gigi setiap hari, tapi belum tentu jangka ganti sikat giginya tuh cepat atau rutin. Nah, sikat gigi itu kan menjadi benda yang apa ya, digunakan tiap hari lah gitu untuk jaga gigi kamu dan mulut kamu sudah pasti. Namun sebenarnya kebanyakan orang tuh lupa mengganti sikat gigi secara rutin, padahal sikat gigi yang terlalu lama tuh digunakan bukan hanya membuat proses membersihkan gigi menjadi kurang efektif, tapi juga berpotensi menjadi tempat penumpuknya kuman dan juga bakteri, teman Pro 2. Dan itu jadi kayak ya udah aja gitu. Menurut kamu gimana, teman Pro 2?

0: Haji Muhammad Jamin HR, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat dan sukses kepada RRI yang menyiarkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026. Jangan lupa dengarkan siarannya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Udah dikasih berharap pada timur aja pagi-pagi ya teman Pro 2. Tapi by the way, tadi kan kita udah ngobrol masalah gimana sih caranya gitu ya kan, atau lebih tepatnya sih bukan gimana caranya, tapi gimana supaya benar-benar gigi tuh bersih terus gitu, karena harus diganti juga giginya malah per berapa bulan sekali gitu. Kalau dari rumah aku sih 2 bulan sekali itu udah cukup ya, itu bahkan kadang-kadang bisa kelamaan teman Pro 2. Tapi kali ini aku mau bahas tentang ciri-ciri orang yang mengalami stres dan mengatasinya. Kadang orang-orang tuh stres gak kena waktu, bahkan pagi-pagi kayak gini juga masih stres. Apalagi kan stres tuh merespon dari alami tubuh yang menghadapi tekanan-tekanan atau tantangan perubahan dalam kehidupan. Ketika stres berlangsung terus-menerus dan tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat tuh adalah mempengaruhi kesehatan fisik maupun mental. Dan ciri-cirinya tuh ternyata ada lumayan banyak, nanti kita bahas habis ini. Tapi yang jelas yang pertama adalah mudah merasa sedih dan juga kehilangan semangat.

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: 95,2 Pro2 FM Banjarmasin. Follow Instagram kita di @RRI Pro2 Banjarmasin.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Reproduksi masih teman terbaik kamu, teman produk masih bareng semuanya di pagi hari ini di Spy dan selalu bagi teman produk. Tadi aku mau bilang mau cara-cara atau ciri-ciri lah orang ngalami stres dan harus gimana. Yang pertama tadi mudah stres dan juga kehilangan semangat. Yang kedua adalah agak sering ngerasa berlebihan gitu masa cemasnya. Btw, yang tadi tuh tipsnya adalah berkonsultasi dengan psikolog atau profesional kesehatan, melakukan aktivitas fisik secara rutin, mengikuti terapi relaksasi atau kayak mindfulness kah yoga gitu deh teman produk, terus juga bergabung dengan komunitas lain atau kelompok dukungan yang gak kenal kita malah jadi supporter terbesar kita gitu teman produk. Terus juga merasa cemas berlebihan, mungkin sini kayak good gak gitu ya, bingung gak sih teman produk. Terus juga ada mudah aman atau singgung, dan perubahan emosi berupa mudah marah, proses dan juga singgung tuh salah satu tanda yang sering ya kita bisa mengkategorikan orang sebagai pemarah dan bad moodan gitu. Menurut kamu gimana teman produk? Sama aku sampai jam 7 nanti.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Eh, gimana kalau minggu ini kita main? Main kemana kek?
2: Nah, boleh-boleh, ayo mau kemana tapi?
0: Teman Pro2, di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu. Scroll terus, biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Pagi-pagi udah dikasih IC Tero aja ya teman Pradua PRW. Itu dia tadi teman Pradua, gimana caranya buat kamu yang pengen menyikat gigi kamu tapi terusnya apa tatbusnya harus dibersihkan giginya atau dibuang ya, ganti yang baru terus teman Pradua supaya tetap higienis dan bersih. Oke. Selain ini bakalan ada spada lain lebih lengkap lagi, lebih seru lagi, jangan kemana-mana, tetap di rumah sih yang tempat terbaik kamu.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Ada teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

kasih teman terbaik kamu. Sepeda T-Zone, topik yang trending John, teman terbaik. Oh ini udah terang, matahari udah naik ya. So buat kamu yang masih membangun pagi hari ini dengan semangat, yang masih aduh kayaknya makin mager nih, makin mager, jangan dong guys. Ini udah masuk hari Selasa, tanggal 9 Juni udah masuk hampir ke pertengahan Juni, dan ini masih Juni. Masih ada 6 bulan lagi menuju tahun depan, which is apapun yang kalian hadapin hari ini harus diselesaikan sampai tuntas, tas. Setidaknya dari pian dulu, gimana respon orang-orang ya? Udah aja gitu teman Pro 2 ya. Dan nanti habis ini kita bakal ada info cuaca menemani kamu dan juga berbagai macam informasi. Tapi sebelum itu, buat kamu para pecinta sepak bola, jangan lewatkan gitu terus program-program spesial beda juga eksklusif setiap hari di RRI. Gak hanya selama pertandingan, skor pendek, pencetak gol atau komentar dari RRI akan membawa kamu mengikuti berbagai VOV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah kasih atau kisah unik, faktor sembunyi selain para bintang teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program dari Banjarmasin. Dan setiap harinya, walaupun hari-hari kamu random gitu kan, tapi semoga lagu program-program RRI itu punya alasan lah untuk bisa cita-cita kamu tuh semakin terwujud gitu. Makanya kamu harus streaming. Kalau kamu bisa radio di luar kota, berarti pakai jaringan wifi. Nah terus juga bisa, pokoknya kita gak memberatkan deh supaya kalian semua tuh bisa apa ya, bisa ikut merasakan perasaan ini sama-sama gitu teman Pro 2 ya. Selamat membaca, selamat menikmati. Nanti informasi habis ini ya. Kecuali informasi yang teman terbaik kamu.

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
2: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positive thinking aja dah, biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.

Rani Prodo Nyarwangasin, teman terbaik kamu. Teman Prodo masih barengan sama Arini juga di pagi hari ini, by the way. Dengan Polaroid ini booster banget ya untuk pagi hari ini. Kalau aku tuh suka banget sama lagu ini tuh karena gak tahu kenapa ya, kayak ada magnet untuk, apa sih bilangnya ya, kayak magnet untuk happy aja gitu. Tapi yang paling happy kalau kita tahu cuaca kita hari ini kayak gimana sih, teman Prodo.

kabar baik dari beberapa daerah nih ya. Aku melihat ada secercah warna kuning, yaitu adalah mulai cerah nih. Tanah Laut, Kota Baru itu cerah berawan. Sorry, Tanah Laut dan Kota Baru itu cerah aja, tapi Kota Baru cerah berawan, Barito Kuala cerah, tapi cerah juga. Hulu Sungai Selatan cerah berawan, Hulu Sungai Tengah berawan, Hulu Sungai Utara cerah berawan. Nih, Tabalong sendirian nih hujan ringan. Tanah Bumbu cerah, Balangan, oh enggak, dingin sendirian. Tabalong, terus tadi sama Balangan, hujan ringan, Banjarmasin, Banjarbaru cerah. Yes, tapi dari 13 kabupaten kota, itu cuma 2 yang hujan ringan. Itu pun didominasi sama cerah, dan cuma ada 1, 2, 3 ya, sekitar ada 3 kota yang cerah berawan. Mendung-mendung tipis, tapi harusnya aman hari ini. Jadi selamat menikmati hari Selasa di awal Juni. Semoga kamu lancar, semoga perakiran cuaca hari ini adalah benar-benar perakiran yang valid, supaya kamu bisa menjalankan aktivitas dengan santai, oke? Pokoknya nikmatin aja ya.

0: to the next level.
1: Halo, kita dari
2: Never.
3: Kita senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Buat kalian semua, ikutin terus RRI ya.
5: Jangan sampai ketinggalan.
1: Yeay.
6: Oke, dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
7: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu gak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
6: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
7: Tubuh sehat, karya makin.

0: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
1: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya enggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
4: Suarakan komentarmu.
5: Kali aja banyak yang setuju.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pada, selamat pagi teman Pro 2.
2: Ada ulang yang ruasin teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita mulai hari ini, kalau tadi kita udah info cuaca gitu ya, teman Pro 2. Mungkin gak ada salahnya nih kalau kita update yang terbaru-baru nih teman Pro 2, termasuk ya kabar yang membanggakan datang dari dunia pendidikan Banjarbaru, di mana hasil sementara tes kemampuan akademik 2026 menempatkan Banjarbaru sebagai daerah dengan rata-rata nilai tertinggi di Kalimantan Selatan untuk jenjang SD dan juga SMP. Gak hanya unggul di tingkat provinsi, capaian tersebut juga berhasil melampaui rata-rata nasional, di mana berdasarkan dari data Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, rata-rata nilai bahasa Indonesia siswa SD mencapai 70,25. Terus juga matematika 47,65, sementara pada jenjang SMP rata-rata nilai bahasa 70,83 dan juga matematika 43,44. Seluruh capaian tersebut berada di rata-rata Kalimantan Selatan maupun nasional. Wali Kota Banjarbaru juga Arnali Sahabi menyebut hasil tersebut menjadi bukti bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan berjalan pada jalur yang tepat. Meski demikian, Pemko Banjarbaru menilai peningkatan kemampuan numerasi atau matematika masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diperbaiki. Proses ini sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh pihak untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan demi mencetak generasi yang cerdas. Asik, keren banget. Bangga, sudah pasti bangga kalau kayak gini tuh kita jadi ngerasa kayak apa ya, bikin kita jadi ngerasa wah, ini memang pilihan yang tepat lah gitu teman Pro 2, untuk banyak hal yang ya bisa dibilang kita juga pengennya Banjarmasin ini jadi tempat yang keren lah gitu untuk kedepannya ya teman Pro 2.

hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Rebro Yarmansing, teman terbaik kamu, aku ada kabar membanggakan nih. Jadi another historic moment for Indonesian sport, yaitu atlet panjat tebing Indonesia Putra Tri Ramadhani mencetak sejarah bagi panjat tebing Indonesia setelah meraih medali emas nomor elite putra pada World Climbing Series Praha 2026 di Republik Ceko. Dalam partai final, pemanjat yang akrab disapa Suroning itu mengumpulkan 43 poin untuk mengungguli Neo Suzuki dari Jepang 39 poin dan juga Jacob dengan Scobert di Australia 37. Dan katanya, kemenangan tersebut menjadikan Putra Tri sebagai atlet Indonesia yang pertama yang berhasil meraih medali emas World Climbing Series di luar nomor speed dan disiplin yang selama ini identik dengan prestasi Indonesia di level dunia. Prestasi ini juga membuat menjadi atlet Asia Tenggara pertama yang berhasil meraih emas nomor elite di ajang tersebut. Pencapaian ini terasa semakin spesial mengingat Putra saat ini berada di peringkat ke-6 dunia nomor elite putra dengan koleksi 3.075 poin, di mana emas di Praha juga menjadi hasil terbaiknya musim ini setelah pada seri sebelumnya di Wuyang, China, langkahnya terhenti di babak semifinal. Keberhasilan tersebut turut mendapatkan apresiasi dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, tempat Putra menempuh pendidikan, di mana Rektor Umsura Prof. Mundakir mengatakan pihak kampus telah menyiapkan bonus untuk Putra sebagai bentuk penghargaan atas prestasinya yang dinilai turut mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. History reaching even greater heights, teman-teman Prado. Keren banget, keren banget. Pasti senyumnya lebar banget nih, kalau kan aku liatnya sambil liat video gitu ya. Emang cakep banget sih teman Prado, prestasinya ini harus banget proud to be banget ya teman-teman. Jangan kemana-mana, selain ini masih banyak banget loh yang bakal kita bahas. Jadi jangan kemana-mana, keep tuning pada Yarmansing, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti kampung orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Gimana kalau minggu ini kita main kemana kek?
2: Nah, boleh, ayo
1: mau kemana tapi?
3: Temung Pro 2, di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.